0: Orang yang memiliki cinta kasih adalah orang yang dapat memperlakukan orang lain sebaik dia memperlakukan dirinya sendiri.
1: 一个有爱心的人肯定会像对待自己一样善待别人。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hokim Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hokim Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hokim Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: Happy Sunday untuk setiap kita, shalom. Saja kita boleh bangkit berdiri, kita boleh kasih salam satu dengan yang lain, juga khususnya para ayah, ya. Ini kita boleh rayakan Father's Day hari ini di dalam semua rangkaian ibadah kita. Juga welcome untuk rekan-rekan yang baru join di YouTube channel Geok Imtong, kita boleh mengikuti secara streaming. Dan dari rekan-rekan di tempat ini secara onsite, kita boleh sama-sama merasakan kasih setia Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dengan sebuah permohonan bahwa pertolongan kita ada di dalam tangan Tuhan. Dia menciptakan langit dan bumi, alam semesta dengan segala isinya. Dia memelihara seluruh ciptaannya. Maka turunlah bagi kita sekalian berkat, rahmat, anugerahnya di dalam ibadah ini, menyertai dan memberkati setiap kita dari awal sampai dengan akhirnya. Amin. Nas panggilan beribadah yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang kedua. Bersama-sama, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
1: Kita bersyukur untuk Allah Bapa yang selalu memelihara dan menjaga kita. Maka sudah selayaknya kita mau memuji dengan segenap jiwa kita, memuji dan mengagungkan nama Tuhan kita. Sungguh tidak ada alasan untuk tidak meninggikan namanya. Kita bersyukur untuk rahmatnya yang selalu baru tiap pagi. Terima kasih Tuhan.

0: Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji kasih Tuhan, besaran Tuhan. Pujian ini kami boleh hadir hari ini melihat karya Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami, Tuhan. Thank you untuk setiap kami, khususnya para ayah juga yang boleh Tuhan bukan di tempat ini sebagai pemimpin bahtera rumah tangga, sebagai memimpin urusan bisnis, usahaan, apa yang dirintis, sebagai bagian pembina iman, pemimpin rumah. Kami juga percaya setiap kami boleh dihantar ke tempat ini, siapapun kami Tuhan, boleh melihat kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, boleh melihat karya Tuhan dan kehebatan Tuhan di tengah-tengah segala situasi hidup kondisi kami hari ini Tuhan. Biarkan lewat ibadah ini setiap kami boleh menikmati kasih-Mu, tersungkur karena kami kagum, hormat akan kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan. Masuk siapakah kami Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai detik ini, sampai hari ini Tuhan, semata-mata karena Tuhan dan bukan karena setiap kami. Kami bawa gereja kami Tuhan di dalam derap langkah ke depan, di dalam setiap jejak panggilan Tuhan. Boleh terus pimpin gereja kami, boleh menjadi serupa dengan apa yang Tuhan inginkan dalam semua bagian yang ada Tuhan. Di pertengahan tahun ini, bagian dari kami juga menikmati liburan sekolah. Ada banyak adjustment yang juga diadaptasi untuk kami boleh sama-sama lakukan di minggu-minggu ini Tuhan. Biarkan terus karya Tuhan mengalir setiap kami, mengalir dalam diri kami, keluarga kami, bahkan juga bangsa negara kami dan seluruh kondisi dunia hari ini Tuhan, karena kedaulatan Tuhan yang dinyatakan di atas segalanya. Ini syukur kami, ini iman kami, bahkan ini pengharapan kami Tuhan, ketika kami boleh sama-sama dalam ibadah hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
1: Silakan untuk duduk kembali. Kita akan membaca bacaan Alkitab secara bertanggapan yang terambil dari Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat.
2: Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi
1: jemaat. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Bersama-sama, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kita bersyukur untuk begitu besarnya kasih Allah Bapa yang memberikan putranya untuk menebus kita, menjadikan kita anak-anak Allah Bapa. Sungguh begitu besar rahmatnya bagi kita umat pilihannya. Maka kita mau memuji dan mengagungkan akan kebesaran kasihnya

0: Karena kita percaya kasihnya, kemurahannya sungguh besar. Dan apa yang tertulis dalam pengakuan iman rasuli sebagai kebenaran dan iman kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Silakan untuk duduk kembali. Kita sama-sama akan menyambut firman Tuhan, dan kita sungguh bersyukur sekalipun kehadiran ayah di keluarga kita banyak yang kurang sempurna, tapi kita bersyukur kita punya Allah Bapa yang sempurna, yang mengasihi kita, melindungi kita, dan menopang kita. Maka kita mau sungguh-sungguh merenungkan akan kebesaran kasih Allah Bapa bagi kita anak-anak.

0: Ibu, terima kasih ya Bapa atas begitu besar ya kasih-Mu pada kami.
1: Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih oleh karena kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa bagi kami, Bapa yang sayang kepada anak-anak-Nya. Kami bersyukur untuk hari Ayah di mana kami hari ini boleh memperingatinya. Kami bersyukur untuk kehadiran setiap ayah dalam hidup kami, mereka yang membawa kami ke dalam dunia ini. Di dalam segala ketidaksempurnaan mereka, kami bersyukur, kami mengenang ayah-ayah kami. Kami mengenang setiap pribadi yang menjadi figur dalam hidup kami sebagai ayah. Kami berdoa untuk setiap kami yang

Silakan duduk sekalian. Shalom. Hari ini kita memperingati Hari Ayah. Selamat bagi setiap kita yang diberi peran yang indah untuk bisa menjadi ayah, dipercaya untuk bisa menjadi ayah di dalam dunia ini, menjadi papa dari anak-anak kita. Saudara, hari ini firman Tuhan kita akan bicarakan dengan tema Father, don't quit. Bapak-bapak, janganlah menyerah, janganlah berhenti. Firman Tuhan yang kita akan bacakan hari ini adalah kita ambil dari dua bagian, dari Mazmur 103 dan Ibrani 12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ibrani, Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian Dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh Dia. Saudara, memperingati Hari Ayah tentu kita memiliki perasaan yang bercampur aduk, mixed feelings. Perasaan-perasaan di mana mungkin sebagian dari kita itu akan merasakan sentimental, betapa luar biasa ada ayah dalam hidup kita, kita merasa rindu, mereka merasa kehilangan. Apalagi kalau ayah atau papa kita sudah tidak bersama kita, sudah meninggalkan dunia ini. Saudara, tentu kita mengenang hari ini kehadiran yang sudah tidak ada lagi dalam dunia. Kita juga mungkin memiliki perasaan sukacita mengenang akan apa yang pernah dilakukan oleh papa kita. Tapi mungkin juga sebagian dari kita ada juga yang mungkin merasakan perasaan yang sebaliknya. Kita merasa juga sedih bahwa papa kita semasa di dunia ini adalah pribadi yang sangat susah dimengerti, unpredictable, tidak bisa diduga, yang seringkali menciptakan kemelut-kemelut di dalam kehidupan kita. Saya saudara mungkin memiliki ayah yang semacam itu, yang mungkin saya saudara merasakan ayah yang keras, tidak merasakan kasihnya, merasakan ayah yang mengecewakan berkali-kali dan seterusnya. Saya rasa mungkin itu perasaannya ada. Ada juga mungkin yang bercampur bau dengan perasaan-perasaan yang lain. Sudah kasih Tuhan, tetapi kita percaya bahwa sebenarnya momen seperti ini menolong saya saudara untuk memikirkan satu kebenaran tentang ayah, tentang seorang ayah, seorang papa di dalam dunia ini. Dan firman Tuhan bicara tentang hal ini. Dan hari-hari ini saudara sekalian, menjadi seorang ayah, seorang papa mungkin menjadi semakin kompleks dibandingkan dengan masa-masa dulu. Ketika hidup mungkin menjadi lebih sederhana dibandingkan pada hari ini. So sekalian, kita semua berada dalam sebuah kompleksitas yang luar biasa hari ini. Itu sebabnya tidak heran peran seorang ayah menjadi semakin kompleks. Ada banyak kebingungan dalam dunia ini. Dalam kehidupan politik yang semakin tidak clear, tidak jelas, tidak stabil, kehidupan ekonomi yang semakin juga tidak jelas. Hari ini dikatakan tekanan ekonomi, bukan cuma tekanan beratnya untuk mencari penghasilan, tetapi ketidakjelasan itu yang menciptakan segala kesulitan yang baru. Hari ini kita melihat bahwa sebenarnya peran sebagai seorang ayah itu sudah mulai banyak sekali shifted, sudah mulai banyak bergeser. Daripada sesuatu yang simple zaman dulu, menjadi sesuatu yang kok jadi kompleks, kok jadi berubah-ubah. Dan ada banyak yang bergeser hari ini. Dan ada tambahan-tambahan hari ini. Mungkin juga kita mendengarkan ceramah, mendengar seminar, tambah hari tambah bingung, bukannya tambah jelas. Oleh karena sekarang roles-nya, perannya kok jadi tambah banyak. Dulu hanya mencukupkan akan kebutuhan hidup keluarga, istri, anak-anak. Mungkin sesimpel itu dulu. Lalu kemudian dia menjadi berubah lagi, dia mesti begini, dia mesti begitu. Model-model baru diciptakan, seperti ini, si itu dan sebagainya. Ditambah lagi dengan media hari ini, orang lebih terkesima dengan apa yang dilihat, dengan berbagai macam tentang orang lain, papa orang lain, keluarga orang lain. Lalu kita yang tadinya biasa menjadi kecewa. Dulu sebenarnya lumayan saja, oke-oke saja. Dulu kita punya rumah sederhana, punya mobil sederhana, punya hidup sederhana, sekolah anak juga cukup saja. Sekarang dibikin menjadi begitu kompleks, dan itu menjadi persoalan besar dalam hidup rumah tangga, karena kita tidak lagi merasa cukup. Rasa cukup itu dulu sudah ada, cukup. Tetapi hari ini rasa cukup itu menjadi semakin kurang. Lalu kita timpakan kepada siapa? Kepada segala sesuatu. Kita mulai kecewa.

berkomentar terhadap segala sesuatu. Rasanya hidup tidak lagi menyenangkan. Kita lihat keluarga orang lain jauh lebih hebat, padahal keluarga kita sudah lumayan, sudah oke. Lalu kita mulai menciptakan, ada imaginary, apa, bayangan-bayangan yang diciptakan orang yang sebenarnya bukan kita. Dan seorang ayah hari ini menjadi semakin kompleks dalam paradoks yang luar biasa. Kita harus jadi Superman, menjadi Superman of the day. Setiap hari kita harus menjadi pribadi yang selalu super. Kita kadang-kadang berpikir, kenapa sih hidup tidak terima aja, ordinary dulu lah. Kalau hari makan, makan tidak selalu enak tiap hari, dan tidak perlu selalu enak tiap hari. Kadang kita mungkin yang sesimpel itu. Seorang profesor, dosen saya berkata, simplicity is the way of my life. Kadang saya sudah mesti balik lagi pada hal yang simple. Itu yang dia katakan. Dan herannya, 44% ayah dalam survei terakhir itu merasa gagal menjadi ayah. Bayangkan, 44% merasa desperately gagal. Oleh karena siapa? Dan kadang-kadang kita tanya, gagalnya apa? Begitu kita dengarkan sebenarnya mungkin tidak segagal itu. Tetapi, image itu sudah dikatakan kamu gagal dan saya merasa gagal. Padahal mestinya oke-oke saja. Dan kali-kali kita lihat dalam Alkitab sekalian, Alkitab berbicara tentang sebenarnya, Father, don't quit. Nah saudara, saya dibantu oleh rekan untuk bisa buat PPT ini kemarin. Cuma ada beberapa yang memang gak sempat untuk dikoreksi. Ya ada kata-kata yang mungkin huruf yang hilang. Ya buat saya itulah hidup sekalian. Ada hal yang kurang T, kurang S. Betul tidak? Dan kalau kita lihat dalam Alkitab, ayat yang tadi kita baca, dikatakan pertama Allah bersikap sebagai Bapa bagi kita. Dikatakan God treats us as sons, itu terjemahannya. Allah itu bersikap sebagai Bapa. Jadi Allah di sorga itu bersikap sebagai Bapa terhadap kita. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa sebenarnya dari teks firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa dia memperhatikan kita, dia mengasihi kita. Dan itu dikerjakan oleh Allah, tahu bahwa kita itu lemah, tahu bahwa kita itu kekurangan, tahu bahkan kejahatan, dosa di dalam kita, tahu. Dan dia tahu bahwa kita bisa menjadi lebih parah, lebih berdosa, lebih kurang ajar. Apakah Allah tahu? Tahu semuanya. Tetapi in spite of, meskipun dia tahu, dia bersikap sebagai Bapa terhadap kita. Dan ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa, oleh karena kita Bapa di dunia. Seringkali juga kita adalah ayah, kita adalah papa. Dan kita melihat anak-anak, anak-anak kita itu sebagai apa? Saya pernah bertemu dengan, maaf ya, seorang ayah di pelayanan di Jawa Timur yang saya lihat kacau sekali, ribut besar dengan anaknya, dan anaknya betul-betul frustasi, dia mau bunuh diri dan sebagainya. Setelah kita bicara, kenapa? Ternyata anak ini adalah proyeksi dari kerinduan papanya yang tidak tercapai. Jadi seorang anak bisa saja ada dalam dunia dari kecil menjadi besar, itu hidup dalam bayang-bayang keinginan papanya. Ternyata keinginan papanya yang tidak pernah terwujud di masa lalunya. Jadi ketika seorang ayah punya anak, dia seringkali menciptakan anak-anak itu persis seperti gambaran dari yang hilang dari hidup dia. Anak itu tidak menjadi individu yang disayangi, dicintai dengan apa adanya. Apalagi kalau anak ini punya kekurangan. Di sana sini manusia punya kekurangan, kelemahan fisik, kelemahan pikirannya, kekurangan itu dan sebagainya. Bagaimana bisa menjadi ayah dalam situasi seperti ini? So, kasih Tuhan Allah kita tahu. Maka ketika Ibrani menuliskan, dituliskan surat ini, dikatakan bahwa Allah tahu kelemahan kita di dalam hidup yang berat ini. Karena konteksnya firman ini, Ibrani ini berbicara tentang hidup yang tidak gampang, hidup yang berat. Maka dicontohkan betapa banyaknya penderitaan, kesusahan, beban yang dihadapi oleh banyak orang dalam hidup ini. Termasuk ketika seorang anak lahir. Dia lahir bukan ke dalam surga. Dia lahir ke dalam sebuah dunia yang sama seperti dunia papa mamanya. Dunia yang tidak sempurna, dunia yang tidak terduga, dunia yang penuh kejahatan. Kita sudah baik, orang lain jahat sama kita. Kita sudah oke-oke, di luar sana tidak oke. Mempengaruhi kita yang oke. Lah kita bisa menjadi papa yang akhirnya memberikan kepada anak-anak kita beban dari kita yang tidak selesai. Kita memberikan impian-impian kita.
Berapa banyak ketika ditanya si anak itu, kamu sudah besar mau menjadi seperti apa? Bingung oleh karena dia sendiri tidak tahu mau jadi apa. Dia tidak berani mengungkapkan keinginannya oleh karena dia tahu bahwa dikte dari papanya yang paling penting. Apa yang papanya mau? Saya tidak against terhadap parenting. Saya merasa itu penting. Tetapi against terhadap parenting dalam pengertian bahwa kita menciptakan anak-anak itu seperti imaginary kita, seperti bayangan kita, seperti kerinduan yang miss, yang hilang dari kita. Anak itu lahir bukan oleh karena dia sebagai individu, gambar Allah, ciptaan Allah yang dicintai oleh Tuhan, yang unik, yang spesial, yang Tuhan bisa tolong dia berhasil dalam hidupnya. Tetapi mungkin ada banyak di antara kita sebagai orang tua, kita begitu ikut campur tangan dalam hidup seorang anak, sampai mungkin kita pernah mendengar anak-anak yang berkata, siapa yang menghancurkan hidup saya? Dia, papa saya. Dia menguasai saya, dia tidak mendukung saya, tidak menyuplai saya, tidak mendoakan saya. Dia tidak memberi contoh kepada saya. Terkasih Tuhan sayang, kadang-kadang terjadi seperti itu. Bersyukur karena Ibrani berbicara lain. Allah kita tidak demikian. Allah kita tahu dengan jelas bahwa saya dan saudara penuh dengan kelemahan, dosa, pemberontakan, tidak suka dia, bahkan tidak mencari dia dengan serius. Tetapi meskipun ada kelemahan-kelemahan itu pun, dikatakan bahwa dia tetap adalah Allah yang memperlakukan saya dan saudara sebagai anak-anaknya. Disinilah hal yang luar biasa buat saya dan saudara, bahwa saya dan saudara sekalipun Bapa di dunia ini banyak kekurangan kelemahan, kita punya Bapa di sorga yang melampaui kelemahan-kelemahan itu. Allah yang menyediakan, dia adalah Jehovah Jireh. Allah menyediakan untuk saya saudara kehidupan, saudara bisa menikmati seluruh kehidupan hari ini. Meskipun kita banyak kekurangan, dia tidak menyingkirkan kita, dia tidak membuang kita. Dia treat us as sons, sebagai anak-anak. Dan di sini kalau kita baca dalam Alkitab, Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa kenal Tuhan Yesus, dia diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara, diangkat menjadi anak-anak Allah oleh karena kenal Tuhan Yesus, karena kehidupan rohaninya dari Tuhan muncul, karena ada hubungan dengan Tuhan, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juruselamat, itu membuat dia menjadi anak-anak Allah. Tetapi lebih dari itu dikatakan diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini bicara soal status. Status sebagai seorang anak, seperti seorang yang tadinya di luar sana, diangkat menjadi anak, diberikan legal standingnya. Dia punya status sebagai anak. Tapi saudara perhatikan bahwa mungkin terjadi seseorang ayah mengangkat seseorang anak menjadi anaknya, tetapi tidak menyikapinya sebagai seorang anak yang sungguh-sungguh. Artinya sebagai status iya, tapi dalam sikap mungkin tidak. Bahkan anak kandung pun mungkin tidak disikapi sebagai seorang anak yang sesungguhnya dicintainya. Mazmur tadi berkata kepada kita bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Allah sayang kepada kita. Jadi bukan soal status saja, kita diangkat menjadi anak Allah, menyebutnya Bapa, tetapi dia memperlakukan. Istilah memperlakukan ini penting sekali, bukan? Bahwa dia memang menerima kita apa adanya, dan dia bersikap sebagai Bapa yang sayang kepada kita. Sekalipun kita tidak baik, tidak sempurna, tapi dia melakukan itu. Dan dia adalah Bapa yang mampu. Ada Bapa yang tidak mampu, tapi tidak sayang juga kepada anak-anaknya. Tapi Allah Bapa kita adalah Allah yang mampu. Dalam segala hal dia mampu, dia maha, tetapi dia juga sayang kepada anak-anaknya. Ini hal yang luar biasa. Karena dia adalah Allah yang memperlakukan saudara sebagai anak-anaknya. Itu berita firman. Yang kedua, dia membentuk kita untuk berhasil. Saudara mau baca dalam bagian ini bahwa sebenarnya Allah itu menghendaki apa? Membimbing kita di dunia supaya kita berhasil. Dan dikatakan dalam bagian Alkitab firman Tuhan, supaya ada kebaikan pada kita, supaya kita mengalami kebaikan-kebaikannya itu, supaya saudara dikatakan mengalami kekudusannya. Kadang ada hal diizinkan oleh kepada kita supaya kita mengambil bagian di dalam kekudusannya. Dikatakan kita diizinkan mengalami duka cita supaya apa? Saudara bisa akhirnya menghasilkan kebenaran
di dalam hidup saudara. Teks firman Tuhan ini dibicara tentang kehidupan yang tidak mudah, beban dalam hidup yang diizinkan oleh Allah. Saudara didisiplin dalam situasi itu supaya ada sesuatu yang baik muncul dari kita. Kita mengalami saudara sekalian hal-hal yang membenturkan kita dari hal yang sulit sekali. Baru-baru kami ada meeting dan dalam meeting itu betul-betul kita frustasi saudara sekalian. Selama hampir 1 jam kita ini bergumul karena kita mencari cara. Ternyata caranya tidak ada. Kita pakai plan A, tapi pakai plan E, plan B, rencana A, rencana B, gagal semua. Tetapi ketika kita terbentur itu, maka kita semua setelah 1 jam kita tertawa juga semua. Kenapa? Karena ternyata ada rencana C yang kelihatannya jauh lebih baik daripada A dan B. Ketika A tidak bisa terjadi, ketika B itu tidak bisa terjadi, Tuhan menyediakan C untuk saudara. Yang kalau A-nya lancar sudah nyelonong jadi A. Kalau B-nya lancar pasti sudah nyelonong jadi B. Tapi kita menemukan bahwa A berbenturan dengan kita, B berbenturan dengan kita, dan Tuhan menggiring saudara. Waktu itu dalam rapat, menggiring kita ke C. Tuhan kadang mengizinkan beban seorang ayah untuk melatih juga seorang ayah. Maka Alkitab berkata bahwa Tuhan mendisiplin. Agak sedikit miss mungkin ya, bahasa Indonesia memakai kata menghajar. Ini mungkin zaman dulu terjemahan lama, Allah menghajar. Ya mungkin menghajar itu seringkali terjadi. Kemungkinan kalau gak bapaknya kacau, dia menghajar yang benar. Atau menghajar karena si anaknya sudah salah, maka dia hajar. Itu bahasa, ini mestinya terjemahan dalam NIV dan ESV adalah God, Allah mendisiplin kita. Jadi disiplin adalah sesuatu yang Allah berikan bagi anak-anaknya, bagi saya saudara sebagai ayah atau sebagai orang Kristen, supaya dari A, B, saya saudara sampai kepada C. Dan di Alkitab dikatakan Allah punya planning, Allah punya keinginan yang baik, membawa saudara kepada hal yang baik. Bapa di dunia, ayah di dunia bisa saja dalam ketidaksempurnaannya membawa anaknya salah jurusan, pilih jurusan. Membawa anaknya, oh sekolah ini bagus, lalu giring ke sekolah itu ternyata tidak cocok. Memberi arahan-arahan yang salah. Oleh karena kita tidak sempurna, kita bisa menjadi sangat salah. Tetapi Allah Bapa itu tidak salah. Dia adalah Allah yang benar yang akan membawa saudara sebagai anak-anaknya kepada hal yang baik. Pada hal yang paling indah. Memang pada waktu diberikan kata kitab Ibrani tidak gampang. Ketika mengalaminya kan tidak gampang. Mungkin mengkhotbahkannya lebih mudah sekalian. Tetapi mengalaminya kan lebih sulit. Ada hal dalam dunia ketika saudara hari ini ibadah juga merasakan dia hidupnya tidak gampang beneran. Lalu kita bertanya, Tuhan kenapa engkau izinkan ini seterusnya? Firman Tuhan mengatakan banyak yang tidak bisa kita mengerti. Tetapi firman Ibrani berkata bahwa Allah tahu bahwa dia mengizinkan kita untuk kebaikannya. Saudara, apa yang baik untuk saya dan saudara hari ini? Saya dan saudara mesti bersyukur. Apa yang baik di masa lalu oleh orang-orang tertentu, oleh ayah kita, di tengah segala kelemahan, kekurangannya, mesti bersyukur menurut saya. Kenapa? Karena apa yang bisa dicapai waktu itu, pasti lewat perjuangan yang tidak gampang. Saudara, rangkaian ibadah hari ini saja, para pemusik itu pasti sudah berlatih. Mereka bukan orang yang tiba-tiba pintar hari ini main musik. Mereka sudah berlatih begitu lama. Mereka juga sudah latihan untuk mengiringi pada hari ini. Para pemusik ini semua yang tadi menyanyi itu sudah berlatih. Mungkin di rumah mereka sudah berlatih juga. Di gereja mereka berlatih. Supaya bisa tampil hari ini. Tayangan hari ini. Sekalipun ada 1-2 kata yang mungkin huruf yang hilang. Tetapi itu sudah dilakukan. Berapa hari ini? Oleh teman-teman. Tema yang hari ini kita angkat di sini adalah tema yang digumulkan oleh satu tim 2 bulan yang lalu. Jadi hari ini ada teman-teman yang di atas sana yang bekerja di dalam menyelenggarakan tayangan semua ini, bukan orang-orang yang tiba-tiba bisa. Mereka juga melatih, mereka meng-adjust segala sesuatu. So kasih Tuhan, apa yang hari ini saudara nikmati? Ada hari ini. Itu terjadi keluar dari segala kesulitan, ketidakmungkinan, dan hari ini terjadi. Jadi ayah yang kurang itu, ayah yang penuh dengan kelemahan itu adalah ayah papa kita. Yang sebenarnya sudah mencapai segala sesuatu di dalam segala kesulitan yang mereka alami. Saya bersyukur saya punya gambaran tentang papa yang kebanyakan itu positif. Bersyukur sekali, sekalipun tidak sempurna.
sangat luar biasa, mengenang papa yang sudah pergi. Ada kelemahan-kelemahan, saya tahu juga. Tapi di dalam ketidaksempurnaan, dia menjadi baik dan sempurna. Mari kita appreciate juga ayah-ayah yang ada dalam dunia ini, kita. Allah menerima kita adanya. Kita juga mesti menerima keluarga kita apa adanya dulu, baru membetulkan. Kita juga bisa hari ini bersyukur kepada Tuhan oleh karena apa? Masih ada harapan-harapan bagus di depan yang masih bisa kita peroleh. Kadang mungkin tidak segampang yang kita miliki, tapi bisa sampai sana. Kalau ternyata tidak bisa A, Tuhan kasih kita B. Kalau tidak bisa B, Tuhan kasih kita C. Yang pada akhirnya begitu baik. Ketika Yusuf sebagai anak yang dicintai papanya, oh papanya sayang sekali dan sangat sayang dibanding dengan papa, dengan saudara yang lain. Dan itu positif negatif. Itu positif bahwa dia sangat disayang oleh Yakub, oleh papanya. Negatif oleh karena saudara-saudaranya iri sama dia. Hidup itu tidak, hidup itu seperti itu. Ada hal yang saya saudara rasakan begitu bagus, ternyata juga tidak bagus. Ada hal yang anda rasakan begitu negatif, ternyata enggak seperti itu. Dia dibuang Yusuf ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dijual kepada saudagar yang lewat. Apakah itu baik? Tidak. Apakah itu jahat? Iya. Apakah itu gelap? Iya. Tapi punya Tuhan yang mengangkat dia dari sumur, bawa dengan badan-badan yang luka dibawa kerja di rumah Potifar. Apakah itu bagus? Bagus. Oleh karena seorang Potifar pejabat istana, rumahnya mewah, bagus. Tapi di situ juga malapetakannya ada istrinya itu. Problem muncul lagi, bukan? Nah istrinya ini genit lagi. Bikin dia susah. Masuk lagi ke dalam penjara. Penjara baik apa tidak? Tidak baik sekalian. Gelap. Tapi apa yang terjadi? Di dalam penjara ketemu dengan orang di situ, narapidana yang sama. Dan akhirnya ceritanya berlalu kan. Orangnya keluar, kita berharap kepada dia, dia bisa menolong. Dia keluar, dia akan ingat. Enggak ingat. Dia keluar dari penjara, orang itu tidak ingat kepada Yusuf. Yusuf tetap ada di penjara. Dan sampai satu saat kemudian Yusuf akhirnya diketemukan dengan raja karena dia menjawab mimpi itu. Apa yang terjadi? Jadi raja, anak raja. Dan Yusuf berkata, tahu enggak ya, hidup ini memang begitu. Hidup ini luar biasa sekali. Apa yang aku anggap baik, papaku baik, ternyata gak baik. Saudara-saudaraku iri kepada aku. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudaraku jahat, gelap, ternyata Tuhan baik. Dia merencanakan yang baik buat aku. So kasih Tuhan, di tengah segala ketidaksempurnaan kita bersyukur. Ayah kita tidak sempurna. Don't judge them. Jangan hakimi mereka berlebihan. Mereka tidak sempurna, kita juga anak-anak tidak sempurna. Maka ada seorang teolog berkata, perfection, kesempurnaan yang kalau saudara-saudara paksakan di dunia menjadi dosa. Sekali lagi, perfection, kesempurnaan kalau saudara paksakan, Anda jadi dosa. Karena Anda akan menuntut orang lain sempurna, kurang ini, kurang itu. Sementara sendirinya juga kurang, Anda jadi dosa. Mama yang menuntut juga kepada anak-anaknya. Nanti balik lagi, anak-anaknya menuntut. Itu sebabnya jangan pernah ada kudeta dalam negara. Karena satu kudeta akan dikudeta lagi. Begitu jatuh kepada kudeta, pasti ada kudeta lagi. Begitu saudara menuntut kesempurnaan kepada anak-anak, dan anak-anak akan menuntut kesempurnaan yang sama, bahkan lebih dari orang tuanya. Hati-hati. Kasih Tuhan, kita bersyukur. Dan saya baru-baru ini ambil waktu 1-2 hari, saya pergi ke laut bersama teman-teman. Ada satu gambarnya saya lupa tayangkan. Itu kami mau pergi ke laut, tapi bahaya sekali oleh karena kapalnya itu kecil sekali. Lalu saya katakan, no, jangan. Kapalnya kecil. Kalau kapalnya besar, 3 meter lebarnya, 20 meter panjangnya masih oke. Tapi ini kecil sekali, 1,5 meter, lalu kesananya panjangnya kurang lebih 12 meter. 12, dan pendek sekali. Lalu saya katakan, tidak, kita gak jadi. Saudara, tapi saya lihat di laut itu gelombang besar sekali. Bukan ombak, tapi gelombangnya besar sekali. Dan saya melihat seorang ayah di situ, seorang nelayan. Itu memakai kapal kecil, lebih kecil lagi. Mungkin itu ukurannya 1,5 meter, kali mungkin 6 meter, 7 meter. Serta apa yang dilakukan, dia sedang menjala udang.
lobster kecil, anaknya lobster. Lalu kita teriak, "Hei, sudah dapat?" "Belum." "Di sana." Lalu saya bilang, "Gila ini. Kenapa sus kalian itu gelombang segitu gedenya? Dan dia sedang hidup di sana demi anak istri dan anak-anaknya." Saya membayangkan begitu dia balik ke rumah, lalu istrinya tanya, "Dapat banyak gak hari ini?" Dan mungkin jawabannya adalah, "Gak ada hari ini." Mengecewakan. Nah, kalau istrinya tidak sabar, mungkin ngomel, mungkin keluar kata-kata yang menyakitkan. Dia tidak pernah tahu, bukan? Mungkin lebih baik satu kali istri nelayan bawa ke sana, biar tahu begitu, bahwa nelayan itu semati cari penghidupan. Kadang-kadang change itu bagus. Istri kadang-kadang dia kasihan, istri di rumah juga ngomel-ngomel, cucian sembarangan, cucian tidak dicuci, kemudian apa, sendok tidak dicuci, garpu tidak dicuci, istri sih ngomel. Kali mungkin ada hari ayah nih baik-baik juga tuh, atau hari ibu change. Dari pagi bangun, beresin ranjang, beresin apa, ngurus apa sepanjang hari. Mungkin juga seorang ayah jadi ngerti penderitaan seorang ibu kan. Karena menurut penelitian, seorang ibu di rumahnya itu jalan kiri kanan sehari itu bisa 17 km. Boleh dicoba. Dan sebaliknya, seorang istri mesti mungkin dicoba juga kerjaan seorang laki-laki. Saya membayangkan betapa beratnya seorang ayah yang kadang mungkin tidak dimengerti oleh anak-anaknya dan seterusnya. Tapi mari kita apresiasi hari ini bahwa ya, hidup tidak seperti itu, ada A, ada B, ada C. Tapi kita bisa menghargai dan bersyukur. Tuhan tahu saudara tidak selalu sukses seperti yang Tuhan ingin, tapi Tuhan masih memberi kita hal-hal yang baru untuk kita kerjakan. Dan Alkitab juga memberikan kepada kita jalannya. Tuhan bicara di sini the way of discipline. Tuhan melatih kita. Itu bagian yang ketiga. Untuk berhasil, Tuhan izinkan kepada orang-orang Kristen di jemaat Ibrani ini diberitahukan hidup tidak gampang. Hidup tidak gampang. Dan disiplin adalah suatu keniscayaan. Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu dan saya tidak didisiplin, dalam pengertian tidak biarkan hidup berjuang, you are not legitimate children. Kita bukan anak yang sah. Kita illegitimate. Kita adalah anak-anak yang gampangan. Terjemahan bahasa Indonesia itu gampangan, artinya bukan anak gitu. Jadi kalau anak itu tuh bapak harus melatih kita. Dan itu adalah tanggung jawab Tuhan untuk melatih saudara. Hidup ini adalah sebuah sekolah pelatihan. Tuhan pelatih saudara. Tiap-tiap kita berbeda. Tiap-tiap gereja berbeda. Dikatakan terusan, baru tahu kalau saya diperlakukan sebagai anak yang benar oleh Tuhan adalah karena Tuhan melatih saudara. Dan Tuhan adalah coach-nya. Allah adalah pelatihnya. Dan Allah pelatih kita dengan cara apa? Di kitab Ibrani adalah dengan mengizinkan segala yang berat dalam hidup ini untuk saudara bisa berhasil. Maka hadapilah tantangan sebagai climber, sebagai orang yang merangkak untuk naik. Saya dilatih oleh Tuhan level 1, level 2, level 3. Tuhan melatih kita. Enggak gampang. Untuk menjadi sok pribadi ayah yang tough, menjadi pria yang tough, saya rasa latihannya lebih berat daripada mereka yang gampangan. Kalau saudara ikut training di gym, si pelatihnya, coachnya, trainernya akan melatih kita sesuai kekuatan kita. Angkat beban setengah kilo, satu kilo, lama-lama naik. Dua minggu, tiga minggu berubah. Sebulan, setahun, satu kali saudara jadi. Anda bisa mengangkat puluhan kilo. Kenapa? Karena ada coach yang memberitahu. Kita jadi orang Kristen mau tough dalam hidup, mau bisa beriman, mau bisa dipakai Tuhan. Itu ada ladder-nya, ada tangganya, dan itu tidak gampang. Saya dan saudara mungkin ingin quit saja, Tuhan udahlah capek, udahlah selesai. Tetapi Tuhan tidak suka kepada quitter, kepada mereka yang quit. Jadi Tuhan itu melatih saudara dalam hidup ini sebagai bapa. Dia melatih kita, dia tahu anaknya perlu latihan, dia tahu kita perlu menjadi kuat. Dan dia tahu kadang dia membawa kita ke sekolah TK. Mungkin pertama kali masuk TK kita menangis. Kita yang gak nyaman, tapi dia membawa kita ke situ, sedikit memaksa kita. Lalu kita mau masuk SD dan kita merasa susah di SD, tapi dia berkata, "Yo nak." Ketika kita gagal, dia ngangkat kita. He raises us. Dia naikin kita, ayo bisa. Kita yang berhasil hari ini bukan saya rasa orang yang betul-betul hebat-hebat amat.
Tapi kita adalah orang yang pernah jatuh, diangkat lagi, dikuatkan lagi, maju lagi, maju lagi. Kan seperti itu. Kita hari ini, papa-papa di sini, ayah di sini saya rasa adalah ayah yang pernah jatuh bangun juga. Saudara mungkin merasa sudah nyerah, capek, gak bisa. Tapi Tuhan memberikan. Saya selalu bicara dengan beberapa orang belakangan ini, anak-anak muda yang tidak mau menikah karena berat pak, susah pak ekonomi. Tapi saya katakan jangan terjebak dengan zaman. Zaman bisa gelap, bisa juga terang. Ekonomi bisa berat, tapi mungkin satu hari juga cerah. Ketika kamu cerah, kamu sudah selesai. Kenapa? Karena waktu sudah berlalu. Kamu sudah terlalu tua untuk menikah. Tapi sekarang kamu punya uang, kamu ingin nikah, sudah hilang waktu itu. Anak-anakmu dengan kamu jaraknya terlalu jauh. Kadang dalam hidup saya selalu mesti memaksakan sesuatu. Jangan terjebak kepada zaman. Zaman itu bisa berubah, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Jangan terjebak, pak gak mau nikah hari ini, berat, gak mau punya anak hari ini. Nanti, suatu saat kamu ingin punya anak, saya katakan, kamu mungkin tidak ada kesempatan lagi. Lalu saya katakan, sudah, kalau memang tidak mau, sudah, taruh itu, pergi ke bank. Untuk benih kamu, kamu simpan di bank. Mahal, pak. Habis mengapa? Ya kami ambil putusan tidak punya anak. Apa itu kehendak Tuhan? Kamu mau punya anak gak? Mau, tapi takut. Mau, tapi susah. Hidup itu memang sudah susah. Jangan pikir kalau tidak punya anak pasti tidak susah. Susah aja. Tapi Tuhan apa yang baik kerjakan saja. Apa yang memang harus kita kerjakan, kerjakan saja. Jangan menunggu kata Tuhan Yesus semua awan itu bagus, semuanya jadi bagus, baru kita akan menanam padi. Enggak begitu. Hidup akan selalu pancaroba. Yang penting di dalam kita dan kita melihat Allah ingin saudara menghadapi itu. Saudara, saya baru membaca satu artikel tentang pria-pria orang-orang, pria wanita yang suka minum black coffee. The psychology of the black coffee drinker. Jadi, baru baca itu. Karena saya selalu minum kopi ya, selalu bisa menikmati kopi dengan segala cita rasa, ada yang dibikin dengan apa, dengan berbagai macam cara pengolahan, nanam, kolah, segala macam, roasting, segala macam, jadinya seperti apa. Ada banyak macam-macam hari-hari ini, termasuk ada yang memakai karbon dan seterusnya, ada yang honey dan seterusnya, rasanya flowery, seperti buah bunga, ada rasa seperti buah-buahan, wah macam-macam. Tetapi ada orang yang konsisten minum black coffee. Psikologi, penelitian ini menunjukkan begini, orang-orang yang suka minum black coffee, saya tidak katakan harus minum black coffee ya, terus sekalian. Tapi orang-orang yang minum black coffee, ini psikologi baru, sebuah riset menunjukkan bahwa mereka menghadapi black coffee ini begini. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa hidup tidak selalu berbunga-bunga. Hidup tidak semanis rasanya buah-buahan. Hidup adalah sesuatu yang pahit, seperti kopi itu pahit. Dia itu adalah gelap, dark, seperti kopi yang gelap. Tapi dia akan minum itu. Karena orang tipe begini dia katakan tidak suka untuk membuat hidup terlalu flowery. Tidak suka membuat hidup terlalu berbunga-bunga. Hidup tidak seperti itu selalu. Hidup adalah sesuatu yang dark, gelap, pahit. Tetapi anyway, diseruput juga, diminum juga. Karena saya katanya, tipe seperti ini akan mengatakan, akan aku hadapi hidup dengan apa adanya. Mungkin benar, bukan salah, mungkin salah. Tetapi itu hasil satu artikel, saya baru baca dari satu artikel psikologi. Hidup memang seperti itu, bukan? Saudara, anyway harus menghadapinya. Dan yang terakhir sekali, Allah ingin saudara bisa tetap memberikan usaha untuk menjadi seorang ayah sekalipun tidak sempurna. Ketika kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, kita selalu terhibur bahwa kita di dunia mungkin sudah tidak punya papa. Kita tidak punya papa yang sempurna. Kita juga bukan papa yang sempurna, ayah yang sempurna. Tapi kita bisa selalu berdoa, terima kasih Bapa yang di sorga. Kita punya Bapa yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi, seperti itu juga di sorga. Kita mengaku bahwa Allah itu berkuasa di sorga, tetapi kehendaknya pun dia bisa jadikan di dunia ini. Itu sebabnya buat seorang ayah, buat kita sekalian,

0: Kita hari ini juga bisa belajar bahwa sebenarnya Allah mengajarkan saudara, mengajak kita untuk tidak menyerah. Jadi message hari ini adalah Father, don't quit. Saudara, jangan menyerah. Oleh karena apa? Kita tidak sempurna, tapi ada Allah menolong kita. Mungkin hari ini ada di antara kita sebagai seorang ayah merasa tidak berharga, tapi firman Tuhan mengatakan Anda dan saya tetap adalah berharga dan dicintai Tuhan. Kita yang merasa hari ini tidak berdaya, Allah akan memberdayakan kita. Kita yang merasa hari ini tidak berguna, saudara sebagai papa yang kurang, lemah, percayalah, ada keluarga yang masih membutuhkan kita. Ada istri dan anak-anak, orang tua yang membutuhkan kita. Jadi message-nya adalah Father, don't quit. Banyak harapan, kekuatan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk tidak takut. Ajar kami untuk menghilang daripada tantangan-tantangan yang ada. Ajar kami untuk tidak frustasi terhadap tujuan-tujuan kami. Terima kasih untuk ayah, untuk papa yang pernah hadir dalam hidup kami, yang mungkin juga masih hadir dalam dunia ini. Tapi bagi kami sebagai ayah, sebagai pria, kami tahu hidup tidak gampang. Kami tahu bahwa semuanya tidak mudah. Jangan biarkan kami menjadi quitters, orang-orang yang lari dari kenyataan, orang-orang yang menyerah, orang-orang yang berpaling. Ajar kami Tuhan untuk tetap melangkah ke depan sekalipun tantangan ada. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang akhirnya tersingkir daripada peran kami sendiri. Tuhan, tolong kami karena semuanya tidak gampang. Terima kasih karena kami tidak sempurna, tapi Engkau tetap mengasihi kami dalam ketidaksempurnaan kami. Kami berdoa pagi hari ini untuk setiap ayah, setiap papa yang mungkin masih tetap bergumul dalam banyak pergumulan hari ini. Kuatkan dan hiburkan Tuhan. Tolonglah setiap papa di tengah-tengah kelemahan yang ada. Kami berdoa untuk setiap istri. Terima kasih untuk pendampingan yang sudah diberikan selama ini. Biarlah setiap wanita, setiap ibu, setiap istri bisa mendukung akan setiap ayah, setiap pria yang ada dalam keluarga. Berdoa juga untuk anak-anak supaya mereka juga betul-betul menjadi pribadi yang diberkati Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Dan terima kasih untuk orang tua yang sudah membimbing mereka. Berdoa supaya ada keharmonisan di dalam keluarga, supaya mereka mengalami Tuhan di dalam keluarga. Terima kasih. Dengarkan doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam Tuhan Yesus. Amin.
1: Hai Pak, 感谢您 一直照顾我。 Atau mungkin Papa lebih ngertinya, matur nuwun ji. Aku mau ngomong kalau dari kecil aku kira Google tuh hebat. Tapi ternyata Papa lebih hebat loh. Kerjain PR aku bisa, benerin barang rusak bisa, jadi kurir pribadi bisa, jadi apalagi ATM berjalan bisa banget. Aku mau doa buat Papa, semoga Papa makin panjang umur, sehat selalu dan terus jadi berkat buat banyak orang ya. I love you.
2: Thank you ya, Pi. Udah selalu jadi papi yang support aku dan gak pernah lelah dan menasihati aku. Sorry kalau sama ini aku sering bikin papi kesel dan marah. Doa aku buat papi, semoga papi bisa sehat selalu dan sukses dalam semua pekerjaan papi. Happy Father's Day!
3: Thank you, Pa, udah mau support aku di setiap kegiatan yang aku ikut. Meskipun kadang agak banyak. Thank you, Pa, udah make me laugh hampir setiap hari meskipun cuma pas malam. Doa saya untuk Papa sehat-sehat, panjang umur, and God bless you ya Papa. Happy Father's Day.
4: Happy Father's Day, Papi. Thank you karena Papi selalu ada buat aku. Dan juga selalu memberikan yang terbaik buat aku dan keluarga. Dan aku mau minta maaf kalau misalkan sama ini aku udah kecewain papi, udah bikin papi marah, bikin papi sedih. Semoga papi bisa sehat terus, bisa bahagia bareng keluarga juga sama kita. And semoga kita bisa make more fun memories together ke depannya. I love you so much, Papi. God bless you.
5: Thank you, Papi, udah selalu inisiatif mengajari aku. Dan doaku buat Papi itu agar semua yang Papi lakukan bisa menjadi dampak yang baik bagi dunia ini. Happy Father's Day.
6: Dear Papi, Happy Father's Day. Terima kasih untuk menjadi papi yang terbaik yang I ever asked for. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan, usaha. Tuhan Yesus menyertai dalam setiap hal. Dan untuk semua ayah di sana yang mendengar, Happy Father's Day. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah menyerah dan tetap semangat. Happy Father's Day.
7: Sekali lagi Happy Father's Day untuk para ayah. Dan di momen ini, di dalam keluarga besar kita di GIC Trasari, saya mengajak yang sudah menikah, para suami, para ayah, boleh bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Ini adalah satu bentuk kasih dari gereja, termasuk dari komunitas, baik dari Sweety Kids, dari remaja kita ya. Bentuk di mana Tuhan sayang sama kita dan menjadi apresiasi bagi kita. Saya ngajak bangkit berdiri ya, para ayah, para suami ya, jangan malu-malu ya, menjadi satu apresiasi buat kita boleh bersyukur. Jangan lihat dari hadiahnya begitu ya, lihat dari bagaimana bentuk cintanya Tuhan dan mengasihi para ayah dengan segala beban, pergumulan di tengah pundak dan segala hal yang juga rasa berat akhir-akhir ini. Tapi kita bisa melihat cintanya Tuhan lewat keluarga, lewat anak, istri, lewat keseluruhan keluarga yang boleh mengasihi. Dan di dalam momen dimana kita mengapresiasi segala hal yang sudah dikerjakan papa, ayah, ya, para suami di dalam bahtera rumah tangga, memimpin, ngasihi keluarga, bisnis, usaha, memimpin doa, memimpin bahtera rumah tangga, ya, di tengah segala situasinya. Kita bersyukur for everything, ya, untuk segala situasi yang sedang terjadi dalam keluarga kita. Ya, ada lagi para papa, para ayah, suami, saya bangkit berdiri dari tempat kita masing-masing yang belum mendapatkan gift. Ini adalah satu bentuk syukur kita ya, apresiasi kita. Tengah-tengah keluarga sekalian, kita boleh memiliki satu pribadi yang strong gitu ya, satu pribadi yang punya kekuatan, hikmat, iman, takut akan Tuhan ya, pastinya. Satu bentuk apresiasi untuk setiap kita, untuk kita boleh rayakan hari ini ya. Juga nanti di dalam rangkaian Sweety Kids remaja, semua rangkaian kita boleh sama-sama juga dedication di dalam satu rangkaian untuk kita boleh mensyukuri keberadaan para papa, para suami, para ayah ya. Saya mengajak setiap kita boleh sama-sama bangkit berdiri yang hadir bersama dengan suaminya. Jadi para istri boleh peluk begitu ya, boleh sambil pegang tangannya ya. Para istri, ayo boleh bersama-sama semua yang hadir di tempat ini ya. Saya udah belasan tahun gak bisa ngerasain Father's Day gitu ya. Beberapa dari kita saya tahu sudah kehilangan ayah, suami. Tapi biarkan ini juga momen dimana kita bersyukur di dalam hidup kita pernah ada papa, pernah ada suami yang mendampingi kita. Dan selalu setiap kali momen ini saya ambil ucapan syukur sekaligus buat kita pribadi yang masih hidup hari ini. Berarti ada langkah iman yang Tuhan taruh dalam diri kita sebagai pria. Dan para wanita, syukuri itu keberadaan itu, syukuri keberadaan papa, suami, ayah yang ada menjadi bagian hidup kita. Yuk sama-sama kita berdoa, kita peluk mereka, kita pegang tangannya, bisikkan di telinganya ucapan syukurmu atas keberadaan suami, ayah, papa, keluarga tempat ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur satu momen indah, satu momen apresiasi, satu momen di mana kami melihat semuanya tentang Tuhan yang menguatkan bahtera rumah tangga kami, khususnya thank you untuk suami kami Tuhan. Thank you untuk papa kami, thank you untuk pejuang rupiah, pejuang iman, thank you untuk pejuang segala hal yang boleh di dalam hidup naik turun, bahkan kerasnya kehidupan yang boleh mereka hadapi. Terima kasih juga untuk mendampingi kami, para istri, para anak-anak, keluarga besar. Kami bersyukur untuk kehadiran mereka Tuhan, bahwa hidup yang keras sekalipun menempa mereka menjadi satu pimpinan di keluarga, pimpinan di perusahaan, pimpinan di dalam bahtera rumah tangga kami, bahkan segala situasi. Di pundak mereka ada keputusan, di pundak mereka ada banyak tantangan terhadap masa depan. Tetapi kami percaya Tuhan, di dalam segala keraguan sekalipun, hikmat, kekuatan Tuhan menyertai para papa, para ayah, para suami untuk berdiri teguh, berdiri kuat, be strong and courageous, karena ada Tuhan yang beserta. Dan ini adalah satu bentuk iman pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran mereka. Sekali lagi kami mengapresiasi. Berikan kesehatan, kekuatan juga Tuhan ketika secara fisik mungkin dibombardir dengan berbagai situasi, tapi masih tetap diberikan kesehatan daripada Tuhan. Kami mohon juga Tuhan, hikmat Tuhan beserta untuk membagi waktu untuk keluarga, pekerjaan, bahkan juga melayani Tuhan. Tuhan hadirkan kekuatan-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan, supaya apa yang mereka bangun, apa yang mereka rintis, apa yang mereka kerjakan, dan apa yang mereka lakukan setiap harinya, itu boleh sungguh-sungguh menjadi bagian yang hidup di tengah keluarga. Kehangatan, keharmonisan, bahkan cintanya Tuhan yang mengalir lewat setiap pribadi-pribadi yang kami doakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi kita boleh tepuk tangan untuk para ayah. Very appreciate untuk semua kerja keras yang ada. Sekali lagi boleh peluk ya, ayah boleh. Nggak usah saling lihat ayahnya siapa, bapaknya ya, suaminya. Boleh peluk, boleh cium sekali lagi. Dan rayakan setelah ini untuk kebersamaan di masing-masing keluarga. Ya, silakan duduk sekali lagi. Tuhan berkati setiap kita, khususnya di tengah-tengah keluarga. Hari ini kita boleh merayakan Father's Day ya. Kita boleh memberikan persembahan sebagai syukur kita kepada Tuhan. Ada kantong merah dan kantong biru gitu ya. Ada QR yang tersedia untuk setiap kita. Ada rekan-rekan yang membantu kita untuk kolektan. Mari kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan pekerjaan ini, Tuhan masih terus memimpin gereja kita. Itu artinya Tuhan belum selesai yang di sini. Banyak hal masa depan yang Tuhan percayakan untuk kita syukuri, nikmati bersama-sama.

Sudah, mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami berdoa untuk setiap pria yang akan menjadi ayah, setiap ayah yang ada di dalam ibadah ini. Tuhan, memberikan kekuatan, dan juga setiap kakek opa yang ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa, berilah kekuatan kepada mereka Tuhan, secara ekstra kekuatan dari Tuhan dalam segala pergumulan, kekuatan di dalam segala tantangan yang sedang dihadapi, kekuatan di dalam menjalankan panggilan ke depan, kekuatan di dalam sampai kepada garis finish daripada apa yang harus dikerjakan. Terima kasih juga oleh karena mereka sudah berkontribusi dengan segala yang ada. Kami berdoa juga setiap para istri, setiap wanita di tengah-tengah keluarga kami, supaya support, supaya mendukung, memberikan penghiburan, encouragement. Kami juga berdoa setiap anak-anak Tuhan di tengah-tengah keluarga, tolong juga Tuhan. Mereka menghadapi beban, kesulitan yang mungkin juga berbeda. Tapi Tuhan akan memberikan pertolongan. Kami berdoa untuk semua keluarga kami di dalam segala keadaan. Tuhan tolong. Terima kasih kami boleh memberikan persembahan. Berkati ini menjadi alat di tangan Tuhan pekerjaan-Mu. Berkati setiap kami. Saudara, angkat iman, pengharapan hati saudara kepada Tuhan. Mari kita mohon berkat dari Tuhan, kiranya anugerah sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih kekal abadi dari Allah Bapa, penghiburan, sukacita Roh Kudus ada pada setiap ayah dan seluruh keluarga saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: 请会众起立。
1: Silakan bangkit berdiri。
0: 我们的帮助是从造天地的耶和华而来，他守诚实直到永远。愿恩惠平安从我们的父上帝并主耶稣基督归于我们大家。
1: Pertolongan kita datangnya hanyalah daripada Allah, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan berkat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
0: Silakan
1: duduk.
0: Metau.
1: Kita bersaat teduh.

0: 请经文。
1: Bacaan bertanggapan。
2: 今天的起印经文起自使徒行传十一章十九到二十六节，十三章一到三节。那些因施提反的事遭患难四散的门徒，只走到腓尼基和居比路并安提阿，他们不向别人讲道，只向犹太人讲。但内中有居比路和古利那人，他们到了安提阿，也向希利尼人传讲主耶稣。主与他们同在，信而归主的人就很多了。这分身传到耶路撒冷教会人的耳中，他们就打发巴拿巴出去，走到安提阿为止。他到了那里，看见神所赐的恩，就欢喜，勤勉众人，立定心志，恒久靠主。这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心，于是有许多人归服了主。他又往大树去找扫罗，找着了就带他到安提阿去。他们足有一半的功夫和教会一起聚集，教训了许多人，门徒成为基督徒，是从安提阿起手。在安提阿的教会中有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼杰的斯面、古利那人路求、与疯疯之王施利同养的马念并扫罗。他们是侍奉主进食的时候，圣灵说要为我分派巴拉巴和扫罗去做我招他们所做的工。于是进食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。
1: Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26, pasal 13 ayat 1 sampai 3. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka,
3: beberapa orang Siprus dan orang yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan.
1: Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan.
3: Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia.
1: Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan.
3: Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan.
1: Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia.
3: Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.
1: Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lucius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus.
3: Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka.
1: Bersama-sama,
3: maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi.
0: Sekarang kita dalam nyanyi 590 首金钱家庭。
3: Kembali kita menyanyikan satu lagu pujian dari SPK 590 Keluarga Saleh.

0: dendam. Mereka
1: bertanya, kenapa sih ditanya-tanya yang begini? Jadi kalau kursinya yang 15 menit itu kurang nyaman. Nah kalau 30 lebih nyaman. Jadi yang 1 jam itu bisa ngobrol lebih banyak. Jadi konselor ini tahu kalau orang ini tidak perlu lama-lama berbicara, duduknya di tempat yang kurang nyaman. Nah, hidup kita itu seperti sebuah kursi. Waktu kita berhubungan, merasakan enak, nyaman. Nah, kita ingin ngobrol terus dengan orang itu. Tapi ada orang yang kita ngobrol 2 menit aja, kita ingin orang itu cepat-cepat pergi. Kiranya Tuhan menolong kita seperti Barnabas. Dari hidupnya itu berlimpah kasih karunia. Dan memancarkan keindahan Tuhan. Kiranya Tuhan membangkitkan lebih banyak Barnabas di gereja kita. Mari kita tunduk kepala. Saudara-saudara yang dikasihi, kita hidup di dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami mengharapkan kami boleh menjadi seperti Barnabas, dipakai oleh Tuhan di dalam relasi, di dalam relasi dengan manusia, menjadi berkat bagi banyak orang. Jika kita mempunyai keinginan seperti ini, kiranya angkat tangan. Puji Tuhan. Siapa yang mau menjadi Barnabas? Puji Tuhan. Tuhan, Engkau lihat tangan yang sudah terangkat. Kiranya kami boleh menyatakan iman kami. Tuhan, terima kami. Berikan Roh Kudus yang berkuasa. Kami boleh hidup menjadi teladan bagi orang lain. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin.
1: Amin.
2: Kita akan memberikan persembahan. Mari kita juga menyanyikan lagu pujian dari SPK 591 Gereja.

kami mau bersyukur untuk kasih-Mu yang besar dan pengorbanan-Mu yang dalam, membuat kami hidup dan mendapatkan keselamatan. Kami bersyukur, Tuhan.

Kami berdoa Tuhan, biar kami mengerti dan memahami betapa lebar, panjangnya, dalam dan tinggi kasih Tuhan atas kita semua. Terima kasih Tuhan.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: sikap terbuka, rendah hati, dan berterus terang adalah karakter seorang pahlawan.
1: 谦让、爽直、坦白是英雄的表现。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hokim Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hokim Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hokim Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

Happy Sunday untuk setiap kita, shalom. Saja kita boleh bangkit berdiri, kita boleh kasih salam satu dengan yang lain, juga khususnya para ayah, ya. Ini kita boleh rayakan Father's Day hari ini di dalam semua rangkaian ibadah kita. Juga welcome untuk rekan-rekan yang baru join di YouTube channel Geok Im Tong, kita boleh mengikuti secara streaming. Dan rekan-rekan di tempat ini secara onsite, kita boleh sama-sama merasakan kasih setia Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dengan sebuah permohonan bahwa pertolongan kita ada.

0: tangan Tuhan. Dia menciptakan langit dan bumi, alam semesta dengan segala isinya. Dia memelihara seluruh ciptaannya. Maka turunlah bagi kita sekalian berkat, rahmat, anugerahnya di dalam ibadah ini, menyertai dan memberkati setiap kita dari awal sampai dengan akhirnya. Amin. Nas panggilan beribadah yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang kedua. Bersama-sama, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
1: Kita bersyukur untuk Allah Bapa yang selalu memelihara dan menjaga kita. Maka sudah selayaknya kita mau memuji dengan segenap jiwa kita, memuji dan mengagungkan nama Tuhan kita. Sungguh tidak ada alasan untuk tidak meninggikan namanya. Kita bersyukur untuk rahmatnya yang selalu baru tiap pagi. Terima kasih Tuhan.

0: Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji kasih Tuhan, besaran Tuhan. Pujian ini kami boleh hadir hari ini melihat karya Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami, Tuhan. Thank you to setiap kami, khususnya para ayah juga yang boleh Tuhan bukan di tempat ini sebagai pemimpin bahtera rumah tangga, sebagai memimpin urusan bisnis, usahaan, apa yang dirintis, sebagai bagian pembina iman, pemimpin rumah. Kami juga percaya setiap kami boleh dihantar ke tempat ini, siapapun kami Tuhan, boleh melihat kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, boleh melihat karya Tuhan dan kehebatan Tuhan di tengah-tengah segala situasi hidup kondisi kami hari ini Tuhan. Biarkan lewat ibadah ini setiap kami boleh menikmati kasih-Mu, tersungkur karena kami kagum, hormat akan kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan. Masuk siapakah kami Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai detik ini, sampai hari ini Tuhan, semata-mata karena Tuhan dan bukan karena setiap kami. Kami bawa gereja kami Tuhan di dalam derap langkah ke depan, di dalam setiap jejak panggilan Tuhan. Boleh terus pimpin gereja kami menjadi serupa dengan apa yang Tuhan inginkan dalam semua bagian yang ada Tuhan. Di pertengahan tahun ini, bagian dari kami juga menikmati liburan sekolah. Ada banyak adjustment yang juga diadaptasi untuk kami boleh sama-sama lakukan di minggu-minggu ini Tuhan. Biarkan terus karya Tuhan mengalir setiap kami, mengalir dalam diri kami, keluarga kami, bahkan juga bangsa negara kami dan seluruh kondisi dunia hari ini Tuhan. Karena kedaulatan Tuhan yang dinyatakan di atas segalanya. Ini syukur kami, ini iman kami, bahkan ini pengharapan kami Tuhan ketika kami boleh sama-sama dalam ibadah hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
1: Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membaca bacaan Alkitab secara bertanggapan yang terambil dari Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum.

maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Bersama-sama, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kita bersyukur untuk begitu besarnya kasih Allah Bapa yang memberikan putranya untuk menebus kita, menjadikan kita anak-anak Allah Bapa. Sungguh begitu besar rahmatnya bagi kita umat pilihannya. Maka kita mau memuji dan mengagungkan akan kebesaran kasihnya

0: karena kita percaya kasih-Nya, kemurahan-Nya sungguh besar. Dan apa yang tertulis dalam pengakuan iman rasuli sebagai kebenaran dan iman kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Silakan untuk duduk kembali. Kita sama-sama akan menyambut firman Tuhan, dan kita sungguh bersyukur sekalipun kehadiran ayah di keluarga kita banyak yang kurang sempurna, tapi kita bersyukur kita punya Allah Bapa yang sempurna, yang mengasihi kita, melindungi kita, dan menopang kita. Maka kita mau sungguh-sungguh merenungkan akan kebesaran kasih Allah Bapa bagi kita anak-anak.

0: Terima kasih ya Bapa atas begitu besarnya kasih-Mu pada kami.
1: Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih oleh karena kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa bagi kami, Bapa yang sayang kepada anak-anak-Nya. Kami bersyukur untuk hari Ayah di mana kami hari ini boleh memperingatinya. Kami bersyukur untuk kehadiran setiap ayah dalam hidup kami, mereka yang membawa kami ke dalam dunia ini. Di dalam segala ketidaksempurnaan mereka, kami bersyukur, kami mengenang ayah-ayah kami. Kami mengenang setiap pribadi yang menjadi figur dalam hidup kami sebagai ayah. Kami berdoa untuk setiap kami yang papanya, ayahnya sudah tidak bersama, sudah meninggalkan dunia. Biarlah segala kenangan manis boleh ada pada kami sekalian pada hari ini. Dan bagi kami yang masih memiliki ayah di dunia, biarlah kami bisa care, bisa peduli di tengah-tengah segala kekurangan, kelemahan mereka. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang diberi peran, diberi tanggung jawab hari ini sebagai seorang ayah. Tuhan, kami tahu kami tidak sempurna, jauh dari kesempurnaan. Tapi Tuhan, topang kami, beri kepada kami kekuatan, penghiburan, sukacita-Mu. Terima kasih biar Tuhan berkati ibadah kami, berkati pemberitaan firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk sekalian. Shalom. Hari ini kita memperingati Hari Ayah. Selamat bagi setiap kita yang diberi peran yang indah untuk bisa menjadi ayah, dipercaya untuk bisa menjadi ayah di dalam dunia ini, menjadi papa dari anak-anak kita. Saudara, hari ini firman Tuhan kita akan bicarakan dengan tema Father, don't quit. Bapak-bapak, janganlah menyerah, janganlah berhenti. Firman Tuhan yang kita akan bacakan hari ini adalah kita ambil dari dua bagian, dari Mazmur 103 dan Ibrani 12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ibrani. Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh Dia. Saudara, memperingati Hari Ayah tentu kita memiliki perasaan yang bercampur aduk, mixed feelings. Perasaan-perasaan di mana mungkin sebagian dari kita itu akan merasakan sentimental, betapa luar biasa ada ayah dalam hidup kita, kita merasa rindu, mereka merasa kehilangan. Apalagi kalau ayah atau papa kita sudah tidak bersama kita, sudah meninggalkan dunia ini. Saudara, tentu kita mengenang hari ini kehadiran yang sudah tidak ada lagi dalam dunia. Kita juga mungkin memiliki perasaan sukacita mengenang akan apa yang pernah dilakukan oleh papa kita. Tapi mungkin juga sebagian dari kita ada juga yang mungkin merasakan perasaan yang sebaliknya. Kita merasa juga sedih bahwa papa kita semasa di dunia ini adalah pribadi yang sangat susah dimengerti, unpredictable, tidak bisa diduga, yang seringkali menciptakan kemelut-kemelut di dalam kehidupan kita. Saya saudara mungkin memiliki ayah yang semacam itu, yang mungkin saya saudara merasakan ayah yang keras, tidak merasakan kasihnya, merasakan ayah yang mengecewakan berkali-kali dan seterusnya. Saya rasa mungkin itu perasaannya ada. Ada juga mungkin yang bercampur bau dengan perasaan-perasaan yang lain. Sudah kasih Tuhan, tetapi kita percaya bahwa sebenarnya momen seperti ini menolong saya saudara untuk memikirkan satu kebenaran tentang ayah, tentang seorang ayah, seorang papa di dalam dunia ini. Dan firman Tuhan bicara tentang hal ini. Dan hari-hari ini saudara sekalian, menjadi seorang ayah, seorang papa mungkin menjadi semakin kompleks dibandingkan dengan masa-masa dulu. Ketika hidup mungkin menjadi lebih sederhana dibandingkan pada hari ini. Saudara sekalian, kita semua berada dalam sebuah kompleksitas yang luar biasa hari ini. Itu sebabnya tidak heran peran seorang ayah menjadi semakin kompleks. Ada banyak kebingungan dalam dunia ini. Dalam kehidupan politik yang semakin tidak clear, tidak jelas, tidak stabil. Kehidupan ekonomi yang semakin juga tidak jelas. Hari ini dikatakan tekanan ekonomi, bukan cuma tekanan beratnya untuk mencari penghasilan, tetapi ketidakjelasan itu yang menciptakan segala kesulitan yang baru. Hari ini kita melihat bahwa sebenarnya peran sebagai seorang ayah itu sudah mulai banyak sekali shifted, sudah mulai banyak bergeser. Daripada sesuatu yang simple zaman dulu, menjadi sesuatu yang kok jadi kompleks, kok jadi berubah-ubah. Dan ada banyak yang bergeser hari ini. Dan ada tambahan-tambahan hari ini. Mungkin juga kita mendengarkan ceramah, mendengar seminar, tambah hari tambah bingung, bukannya tambah jelas. Oleh karena sekarang roles-nya, perannya kok jadi tambah banyak. Dulu hanya mencukupkan akan kebutuhan hidup keluarga, istri, anak-anak. Mungkin sesimpel itu dulu. Lalu kemudian dia menjadi berubah lagi, dia mesti begini, dia mesti begitu. Model-model baru diciptakan, seperti ini, si itu, dan sebagainya. Ditambah lagi dengan media hari ini. Orang lebih terkesima dengan apa yang dilihat, dengan berbagai macam tentang orang lain, papa orang lain, keluarga orang lain. Lalu kita yang tadinya biasa menjadi kecewa. Dulu sebenarnya lumayan saja, oke-oke saja. Dulu kita punya rumah sederhana, punya mobil sederhana, punya hidup sederhana, sekolah anak juga cukup saja. Sekarang dibikin menjadi begitu kompleks, dan itu menjadi persoalan besar dalam hidup rumah tangga, karena kita tidak lagi merasa cukup. Rasa cukup itu dulu sudah ada, cukup. Tetapi hari ini rasa cukup itu menjadi semakin kurang. Lalu kita timpakan kepada siapa? Kepada segala sesuatu. Kita mulai kecewa, kita komentar terhadap segala sesuatu. Rasanya hidup tidak lagi menyenangkan. Kita lihat keluarga orang lain jauh lebih hebat, padahal keluarga kita sudah lumayan, sudah oke. Lalu kita mulai menciptakan, ada imaginary, apa, bayangan-bayangan yang diciptakan orang yang sebenarnya bukan kita. Dan seorang ayah hari ini menjadi semakin kompleks dalam paradoks yang luar biasa. Kita harus jadi Superman, menjadi Superman of the day. Setiap hari kita harus menjadi pribadi yang selalu super. Kita kadang-kadang berpikir, kenapa sih hidup tidak terima aja ordinary dulu lah. Kalau hari makan tidak selalu enak tiap hari, dan tidak perlu selalu enak tiap hari. Kadang kita mungkin yang sesimpel itu. Seorang profesor, dosen saya berkata, simplicity is the way of my life. Kadang saya sudah mesti balik lagi pada hal yang simple. Itu yang dia katakan. Dan herannya 44% ayah dalam survei terakhir itu merasa gagal menjadi ayah. Bayangkan 44% merasa desperately gagal. Oleh karena siapa? Dan kadang-kadang kita tanya, gagalnya apa? Begitu kita dengarkan sebenarnya mungkin tidak segagal itu. Tetapi image itu sudah dikatakan, kamu gagal dan saya merasa gagal. Padahal mestinya oke-oke saja. Dan kali kemarin kita lihat dalam Alkitab, Saudara sekalian, Alkitab berbicara tentang sebenarnya father don't quit. Nah, saudara, saya dibantu oleh rekan untuk bisa buat PPT ini kemarin. Cuma ada beberapa yang memang gak sempat untuk dikoreksi. Ya, ada kata-kata yang mungkin huruf yang hilang. Ya, buat saya itulah hidup, Saudara sekalian. Ada hal yang kurang T, kurang S. Betul tidak? Dan kalau kita lihat dalam Alkitab, ayat yang tadi kita baca, dikatakan pertama Allah bersikap sebagai Bapa bagi kita. Dikatakan God treats us as sons, itu terjemahannya. Allah itu bersikap sebagai Bapa. Jadi Allah di sorga itu bersikap sebagai Bapa terhadap kita. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa sebenarnya dari teks firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa dia memperhatikan kita, dia mengasihi kita. Dan itu dikerjakan oleh Allah, tahu bahwa kita itu lemah, tahu bahwa kita itu kekurangan, tahu bahkan kejahatan, dosa di dalam kita, tahu. Dan dia tahu bahwa kita bisa menjadi lebih parah, lebih berdosa, lebih kurang ajar. Apakah Allah tahu? Tahu semuanya. Tetapi in spite of, meskipun dia tahu, dia bersikap sebagai Bapa terhadap kita. Dan ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa, oleh karena kita Bapa di dunia. Seringkali juga kita adalah ayah, kita adalah papa. Dan kita melihat anak-anak kita itu sebagai apa? Saya pernah bertemu dengan, maaf ya, seorang ayah di pelayanan di Jawa Timur, yang saya lihat kacau sekali, ribut besar dengan anaknya, dan anaknya betul-betul frustasi, dia mau bunuh diri dan sebagainya. Setelah kita bicara, kenapa? Ternyata anak ini adalah proyeksi dari kerinduan papanya yang tidak tercapai. Jadi seorang anak bisa saja ada dalam dunia dari kecil menjadi besar, itu hidup dalam bayang-bayang keinginan papanya. Ternyata keinginan bapaknya yang tidak pernah terwujud di masa lalunya. Jadi ketika seorang ayah punya anak, dia seringkali menciptakan anak-anak itu persis seperti gambaran dari yang hilang dari hidup dia. Anak itu tidak menjadi individu yang disayangi, dicintai dengan apa adanya. Apalagi kalau anak ini punya kekurangan. Di sana sini manusia punya kekurangan, kelemahan fisik, kelemahan pikirannya, kekurangan itu dan sebagainya. Bagaimana bisa menjadi ayah dalam situasi seperti ini? So, kasih Tuhan Allah kita tahu. Maka ketika Ibrani menuliskan, dituliskan surat ini, dikatakan bahwa Allah tahu kelemahan kita di dalam hidup yang berat ini. Karena konteksnya firman ini, Ibrani ini berbicara tentang hidup yang tidak gampang, hidup yang berat. Maka dicontohkan betapa banyaknya penderitaan, kesusahan, beban yang dihadapi oleh banyak orang dalam hidup ini. Termasuk ketika seorang anak lahir. Dia lahir bukan ke dalam surga. Dia lahir dalam sebuah dunia yang sama seperti dunia papa mamanya. Dunia yang tidak sempurna. Dunia yang tidak terduga. Dunia yang penuh kejahatan. Kita sudah baik, orang lain jahat sama kita. Kita sudah oke-oke. Di luar sana tidak oke. Mempengaruhi kita yang oke. Lah kita bisa menjadi papa yang akhirnya memberikan kepada anak-anak kita beban dari kita yang tidak selesai. Kita memberikan impian-impian kita. Berapa banyak ketika ditanya si anak itu, kamu sudah besar mau menjadi seperti apa? Bingung oleh karena dia sendiri tidak tahu mau jadi apa. Dia tidak berani mengungkapkan keinginannya oleh karena dia tahu bahwa dikte dari papanya yang paling penting. Apa yang papanya mau? Saya tidak against terhadap parenting. Saya tidak against terhadap parenting. Saya merasa itu penting. Tetapi against terhadap parenting dalam pengertian bahwa kita menciptakan anak-anak itu seperti imaginary kita, seperti bayangan kita, seperti kerinduan yang miss, yang hilang dari kita. Anak itu lahir bukan oleh karena dia sebagai individu, gambar Allah, ciptaan Allah yang dicintai oleh Tuhan, yang unik, yang spesial, yang Tuhan bisa tolong dia berhasil dalam hidupnya. Tetapi mungkin ada banyak di antara kita sebagai orang tua, kita begitu ikut campur tangan dalam hidup seorang anak, sampai mungkin kita pernah mendengar anak-anak yang berkata, siapa yang menghancurkan hidup saya? Dia, papa saya. Dia menguasai saya, dia tidak mendukung saya, tidak menyuplai saya, tidak mendoakan saya. Dia tidak memberi contoh kepada saya. Terkasih Tuhan sayang, kadang-kadang terjadi seperti itu. Bersyukur karena Ibrani berbicara lain. Allah kita tidak demikian. Allah kita tahu dengan jelas bahwa saya dan saudara penuh dengan kelemahan, dosa, pemberontakan, tidak suka dia bahkan, tidak mencari dia dengan serius. Tetapi meskipun ada kelemahan-kelemahan itu pun, dikatakan bahwa dia tetap adalah Allah yang memperlakukan saya dan saudara sebagai anak-anaknya. Disinilah hal yang luar biasa buat saya dan saudara. Bahwasan saudara, sekalipun bapa di dunia ini banyak kekurangan kelemahan, kita punya bapa di sorga yang melampaui kelemahan-kelemahan itu. Allah yang menyediakan, dia adalah Jehovah Jireh. Allah menyediakan untuk saudara kehidupan, saudara bisa menikmati seluruh kehidupan hari ini. Meskipun kita banyak kekurangan, dia tidak menyingkirkan kita, dia tidak membuang kita. Dia treat us as sons, sebagai anak-anak. Dan di sini kalau kita baca dalam Alkitab, Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa kenal Tuhan Yesus, dia diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara, diangkat menjadi anak-anak Allah oleh karena kenal Tuhan Yesus, karena kehidupan rohaninya dari Tuhan muncul, karena ada hubungan dengan Tuhan, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juruselamat, itu membuat dia menjadi anak-anak Allah. Tetapi lebih dari itu dikatakan diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini bicara soal status. Status sebagai seorang anak, seperti seorang yang tadinya di luar sana, diangkat menjadi anak, diberikan legal standingnya. Dia punya status sebagai anak. Tapi saudara perhatikan bahwa mungkin terjadi seseorang ayah mengangkat seseorang anak menjadi anaknya, tetapi tidak menyikapinya sebagai seorang anak yang sungguh-sungguh. Artinya sebagai status iya, tapi dalam sikap mungkin tidak. Bahkan anak kandung pun mungkin tidak disikapi sebagai seorang anak yang sesungguhnya dicintainya. Mazmur tadi berkata kepada kita bahwa seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Allah sayang kepada kita. Jadi bukan soal status saja, kita diangkat menjadi anak Allah, menyebutnya bapa, Tetapi dia memperlakukan. Istilah memperlakukan ini penting sekali, bukan? Bahwa dia memang menerima kita apa adanya. Dan

0: sempurna, tapi dia melakukan itu. Dan dia adalah bapa yang mampu. Ada bapa yang tidak mampu, tapi tidak sayang juga kepada anak-anaknya. Tapi Allah bapa kita adalah Allah yang mampu. Dalam segala hal dia mampu, dia maha, tetapi dia juga sayang kepada anak-anaknya. Ini hal yang luar biasa. Karena dia adalah Allah yang memperlakukan saudara sebagai anak-anaknya. Itu berita firman. Yang kedua, dia membentuk kita untuk berhasil. Saudara mau baca dalam bagian ini bahwa sebenarnya Allah itu menghendaki apa? Membimbing kita di dunia supaya kita berhasil. Dan dikatakan dalam bagian Alkitab firman Tuhan, supaya ada kebaikan pada kita, supaya kita mengalami kebaikan-kebaikannya itu, supaya saudara dikatakan mengalami kekudusannya. Kadang ada hal diizinkan oleh kepada kita supaya kita mengambil bagian di dalam kekudusannya. Dikatakan kita diizinkan mengalami duka cita supaya apa? Saudara bisa akhirnya menghasilkan kebenaran di dalam hidup saudara. Teks firman Tuhan ini bicara tentang kehidupan yang tidak mudah, beban dalam hidup yang diizinkan oleh Allah. Saudara didisiplin dalam situasi itu supaya ada sesuatu yang baik muncul dari kita. Kita mengalami saudara sekalian hal-hal yang membenturkan kita dari hal yang sulit sekali. Baru-baru kami ada meeting, dan dalam meeting itu betul-betul kita frustasi saudara sekalian. Selama hampir 1 jam kita ini berkumpul karena kita mencari cara. Ternyata caranya tidak ada. Kita pakai plan A, tapi pakai plan E, plan B, rencana A, rencana B, gagal semua. Tetapi ketika kita terbentur itu, maka kita semua setelah 1 jam kita tertawa juga semua. Kenapa? Karena ternyata ada rencana C yang kelihatannya jauh lebih baik daripada A dan B. Ketika A tidak bisa terjadi, ketika B itu tidak bisa terjadi, Tuhan menyediakan C untuk saudara. Yang kalau A-nya lancar sudah nyelonong jadi A. Kalau B-nya lancar pasti sudah nyelonong jadi B. Tapi kita menemukan bahwa A berbenturan dengan kita, B berbenturan dengan kita, dan Tuhan menggiring saudara. Waktu itu dalam rapat, menggiring kita ke C. Tuhan kadang mengizinkan beban seorang ayah untuk melatih juga seorang ayah. Maka kita berkata bahwa Tuhan mendisiplin. Agak sedikit miss mungkin ya, bahasa Indonesia memakai kata menghajar. Ini mungkin zaman dulu terjemahan lama, Allah menghajar. Ya mungkin menghajar itu seringkali terjadi. Kemungkinan kalau gak bapaknya kacau, dia menghajar yang benar, atau menghajar karena si anaknya sudah salah, maka dia hajar. Itu bahasa, ini mestinya terjemahan dalam NIV dan ESV adalah God, Allah mendisiplin kita. Jadi disiplin adalah sesuatu yang Allah berikan bagi anak-anaknya, bagi saudara sebagai ayah atau sebagai orang Kristen, supaya dari A, B, saudara sampai kepada C. Dan di Alkitab dikatakan Allah punya planning, Allah punya keinginan yang baik, membawa saudara kepada hal yang baik. Bapa di dunia, ayah di dunia bisa saja dalam ketidaksempurnaannya membawa anaknya salah jurusan, pilih jurusan. Membawa anaknya, oh sekolah ini bagus, lalu giring ke sekolah itu ternyata tidak cocok. Memberi arahan-arahan yang salah. Oleh karena kita tidak sempurna, kita bisa menjadi sangat salah. Tetapi Allah Bapa itu tidak salah. Dia adalah Allah yang benar yang akan membawa saudara sebagai anak-anaknya kepada hal yang baik, kepada hal yang paling indah. Memang pada waktu diberikan kata kitab Ibrani tidak gampang. Ketika mengalaminya kan tidak gampang. Mungkin mengkhotbahkannya lebih mudah sekali. Tetapi mengalaminya kan lebih sulit. Ada hal dalam dunia ketika saudara hari ini ibadah juga merasakan ya hidup ini tidak gampang beneran. Lalu kita bertanya, Tuhan kenapa engkau izinkan ini seterusnya? Firman Tuhan mengatakan banyak yang tidak bisa kita mengerti. Tetapi firman Ibrani berkata bahwa Allah tahu bahwa dia mengizinkan kita untuk kebaikannya. Saudara, apa yang baik untuk saya dan saudara hari ini? Saya dan saudara mesti bersyukur. Apa yang baik di masa lalu oleh orang-orang tertentu, oleh ayah kita, di tengah segala kelemahan, kekurangannya, mesti bersyukur menurut saya. Kenapa? Karena apa yang bisa dicapai waktu itu, pasti lewat perjuangan yang tidak gampang. Saudara, rangkaian ibadah hari ini saja, para pemusik itu pasti sudah berlatih. Mereka bukan orang yang tiba-tiba pintar hari ini main musik. Mereka sudah berlatih begitu lama. Mereka juga sudah latihan untuk mengiringi pada hari ini.
1: Para pemusik ini semua yang tadi menyanyi itu sudah berlatih, berlatih, berlatih. Mungkin di rumah mereka sudah berlatih juga, di gereja mereka berlatih supaya bisa tampil hari ini. Tayangan hari ini, sekalipun ada satu dua kata yang mungkin huruf yang hilang, tetapi itu sudah dilakukan berapa hari ini oleh teman-teman. Tema yang hari ini kita angkat di sini adalah tema yang digumulkan oleh satu tim 2 bulan yang lalu. Jadi hari ini ada teman-teman yang di atas sana yang bekerja di dalam menyelenggarakan tayangan semua ini, bukan orang-orang yang tiba-tiba bisa. Mereka juga melatih, mereka meng-adjust segala sesuatu. So kasih Tuhan, apa yang hari ini saudara nikmati? Ada hari ini. Itu terjadi keluar dari segala kesulitan, ketidakmungkinan. Dan hari ini terjadi. Jadi ayah yang kurang itu, ayah yang penuh dengan kelemahan itu adalah ayah papa kita, yang sebenarnya sudah mencapai segala sesuatu di dalam segala kesulitan yang mereka alami. Saya bersyukur saya punya gambaran tentang papa yang kebanyakan itu positif, bersyukur sekali sekalipun tidak sempurna. Sangat luar biasa mengenang papa yang sudah pergi. Ada kelemahan-kelemahan, saya tahu juga. Tapi di dalam ketidaksempurnaan dia menjadi baik dan sempurna. Mari kita appreciate juga ayah-ayah yang ada dalam dunia ini, kita. Allah menerima kita adanya. Kita juga mesti menerima keluarga kita apa adanya dulu, baru membetulkan. Kita juga bisa hari ini bersyukur kepada Tuhan oleh karena apa? Masih ada harapan-harapan bagus di depan yang masih bisa kita peroleh. Kadang mungkin tidak segampang yang kita miliki, tapi bisa sampai sana. Kalau ternyata tidak bisa A, Tuhan kasih kita B. Kalau tidak bisa B, Tuhan kasih kita C. Yang pada akhirnya begitu baik. Ketika Yusuf sebagai anak yang dicintai papanya, oh papanya sayang sekali dan sangat sayang dibanding dengan papa, dengan saudara yang lain. Dan itu positif negatif. Itu positif bahwa dia sangat disayang oleh Yakub, oleh papanya. Negatif oleh karena saudara-saudaranya iri sama dia. Hidup itu seperti itu. Ada hal yang saya saudara rasakan begitu bagus, ternyata juga tidak bagus. Ada hal yang anda rasakan begitu negatif, ternyata enggak seperti itu. Dia dibuang Yusuf ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dijual kepada saudagar yang lewat. Apakah itu baik? Tidak. Apakah itu jahat? Iya. Apakah itu gelap? Iya. Tapi punya Tuhan yang mengangkat dia dari sumur, bawa dengan badan-badan yang luka, dibawa kerja di rumah Potifar. Apakah itu bagus? Bagus. Oleh karena seorang Potifar pejabat istana, rumahnya mewah, bagus. Tapi di situ juga malapetakannya ada istrinya itu. Problem muncul lagi, bukan? Nah istrinya ini genit lagi. Bikin dia susah, masuk lagi ke dalam penjara. Penjara baik apa tidak? Tidak baik sekalian. Gelap. Tapi apa yang terjadi? Di dalam penjara ketemu dengan orang di situ, narapidana yang sama. Dan akhirnya ceritanya berlalu kan? Orangnya keluar, kita berharap kepada dia, dia bisa menolong. Dia keluar, dia akan ingat. Enggak ingat. Dia keluar dari penjara, orang itu tidak ingat kepada Yusuf. Yusuf tetap ada di penjara. Dan sampai satu saat kemudian Yusuf akhirnya diketemukan dengan raja karena dia menjawab mimpi itu. Apa yang terjadi? Jadi raja, anak raja. Dan Yusuf berkata, tahu enggak ya, hidup ini memang begitu. Hidup ini luar biasa sekali. Apa yang aku anggap baik, papaku baik, ternyata gak baik. Saudara-saudaraku iri kepada aku. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudaraku jahat, gelap, ternyata Tuhan baik. Dia merencanakan yang baik buat aku. So kasih Tuhan, di tengah segala ketidaksempurnaan kita bersyukur. Ayah kita tidak sempurna. Don't judge them. Jangan hakimi mereka berlebihan. Mereka tidak sempurna. Kita juga anak-anak tidak sempurna. Maka ada seorang teolog berkata, perfection, kesempurnaan, yang kalau saudara-saudara paksakan di dunia menjadi dosa. Sekali lagi, perfection, kesempurnaan, kalau saudara paksakan, Anda jadi dosa. Karena Anda akan menuntut orang lain sempurna, kurang ini, kurang.

Nanti balik lagi anak-anaknya menuntut. Itu sebabnya jangan pernah ada kudeta dalam negara. Karena satu kudeta akan dikudeta lagi. Begitu jatuh kepada kudeta, pasti ada kudeta lagi. Begitu saudara menuntut kesempurnaan kepada anak-anak, dan anak-anak akan menuntut kesempurnaan yang sama, bahkan lebih dari orang tuanya. Hati-hati. Kasih Tuhan, kita bersyukur. Dan saya baru-baru ini ambil waktu 1-2 hari, saya pergi ke laut bersama teman-teman. Ada satu gambarnya saya lupa tayangkan. Itu kami mau pergi ke laut, tapi bahaya sekali oleh karena kapalnya itu kecil sekali. Lalu saya katakan, no, jangan. Kapalnya kecil. Kalau kapalnya besar, 3 meter lebarnya, 20 meter panjangnya, masih oke. Tapi ini kecil sekali, 1,5 meter. Lalu kesananya panjangnya kurang lebih 12 meter. 12 kan pendek sekali. Lalu saya katakan, tidak, kita gak jadi. Saudara, tapi saya lihat di laut itu gelombang besar sekali. Bukan ombak, tapi gelombangnya besar sekali. Dan saya melihat seorang ayah di situ, seorang nelayan. Itu memakai kapal kecil, lebih kecil lagi. Mungkin itu ukurannya 1,5 meter. Kali mungkin 6 meter, 7 meter. Serta apa yang dilakukan, dia sedang menjala udang. Lobster kecil, anaknya lobster. Lalu kita teriak, "Hei, sudah dapat?" "Belum." "Di sana." Lalu saya bilang, "Gila ini. Kenapa sus kalian itu gelombang segitu gedenya? Dan dia sedang hidup di sana demi anak istri dan anak-anaknya." Saya membayangkan begitu dia balik ke rumah, lalu istrinya tanya, "Dapat banyak gak hari ini?" Mungkin jawabannya adalah, "Gak ada hari ini." Mengecewakan. Nah, kalau istrinya tidak sabar, mungkin ngomel, mungkin keluar kata-kata yang menyakitkan. Dia tidak pernah tahu, bukan? Mungkin lebih baik satu kali istri nelayan bawa ke sana, biar tahu begitu, bahwa nelayan itu semati cari penghidupan. Kadang-kadang change itu bagus. Istri kadang-kadang dia kasihan, istri di rumah juga ngomel-ngomel, cucian sembarangan, cucian tidak dicuci, kemudian apa, sendok tidak dicuci, garpu tidak dicuci, istri sih ngomel. Kali mungkin ada hari ayah nih baik-baik juga tuh, atau hari ibu change. Dari pagi bangun, beresin ranjang, beresin apa, ngurus apa sepanjang hari. Mungkin juga seorang ayah jadi ngerti penderitaan seorang ibu kan. Karena menurut penelitian, seorang ibu di rumahnya itu jalan kiri kanan sehari itu bisa 17 km. Boleh dicoba. Dan sebaliknya, seorang istri mesti mungkin dicoba juga kerjaan seorang laki-laki. Saya membayangkan betapa beratnya seorang ayah yang kadang mungkin tidak dimengerti oleh anak-anaknya dan seterusnya. Tapi mari kita apresiat hari ini bahwa ya, hidup tidak seperti itu, ada A, ada B, ada C. Tapi kita bisa menghargai dan bersyukur. Tuhan tahu saudara tidak selalu sukses seperti yang Tuhan ingin, tapi Tuhan masih memberi kita hal-hal yang baru untuk kita kerjakan. Dan Alkitab juga memberikan kepada kita jalannya. Tuhan bicara di sini the way of discipline. Tuhan melatih kita. Itu bagian yang ketiga. Untuk berhasil, Tuhan izinkan kepada orang-orang Kristen di jemaat Ibrani ini diberitahukan hidup tidak gampang. Hidup tidak gampang. Dan disiplin adalah suatu keniscayaan. Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu dan saya tidak didisiplin, dalam pengertian tidak biarkan hidup berjuang, you are not legitimate children. Kita bukan anak yang sah. Kita illegitimate. Kita adalah anak-anak yang gampangan. Terjemahan bahasa Indonesia itu gampangan, artinya bukan anak gitu. Jadi kalau anak itu tuh Bapak harus melatih kita. Dan itu adalah tanggung jawab Tuhan untuk melatih sang saudara. Hidup ini adalah sebuah sekolah pelatihan. Tuhan pelatih sang saudara. Tiap-tiap kita berbeda. Tiap-tiap gereja berbeda. Dikatakan terusan, baru tahu kalau saya diperlakukan sebagai anak yang benar oleh Tuhan adalah karena Tuhan melatih sang saudara. Dan Tuhan adalah coach-nya. Allah adalah pelatihnya. Dan Allah pelatih kita dengan cara apa? Di kitab Ibrani adalah dengan mengizinkan segala yang berat dalam hidup ini untuk saudara bisa berhasil. Maka hadapilah tantangan sebagai climber, sebagai orang yang merangkak untuk naik. Saya dilatih oleh Tuhan level 1, level 2, level 3. Tuhan melatih kita
enggak gampang. Untuk menjadi seorang pribadi ayah yang tough, menjadi pria yang tough, saya rasa latihannya lebih berat daripada mereka yang gampangan. Kalau saudara ikut training di gym, si pelatihnya, coachnya, trainernya akan melatih kita sesuai kekuatan kita. Angkat beban setengah kilo, satu kilo, lama-lama naik. Dua minggu, tiga minggu berubah. Sebulan, setahun, satu kali saudara jadi. Ada bisa mengangkat puluhan kilo. Kenapa? Karena ada coach yang memberitahu. Kita jadi orang Kristen mau tough dalam hidup, mau bisa beriman, mau bisa dipakai Tuhan. Itu ada ladder-nya, ada tangganya, dan itu tidak gampang. Saya dan saudara mungkin ingin quit saja, Tuhan udahlah capek, udahlah selesai. Tetapi Tuhan tidak suka kepada quitter, kepada mereka yang quit. Jadi Tuhan itu melatih saya dan saudara dalam hidup ini sebagai bapa. Dia melatih kita, dia tahu anaknya perlu latihan, dia tahu kita perlu menjadi kuat. Dan dia tahu kadang dia membawa kita ke sekolah TK. Mungkin pertama kali masuk TK kita menangis, kita enggak nyaman, tapi dia membawa kita ke situ, sedikit memaksa kita. Lalu kita mau masuk SD dan kita merasa susah di SD, tapi dia berkata, yo nak, ketika kita gagal, dia ngangkat kita. He raises us, dia naikin kita, ayo bisa. Kita yang berhasil hari ini bukan saya rasa orang yang betul-betul hebat-hebat amat, tapi kita adalah orang yang pernah jatuh, diangkat lagi, dikuatkan lagi, maju lagi, maju lagi. Kan seperti itu. Kita hari ini, papa-papa di sini, ayah di sini saya rasa adalah ayah yang pernah jatuh bangun juga. Saudara mungkin merasa sudah nyerah, capek, gak bisa. Tapi Tuhan memberikan. Saya selalu bicara dengan beberapa orang belakangan ini, anak-anak muda yang tidak mau menikah karena berat pak, susah pak ekonomi. Tapi saya katakan jangan terjebak dengan zaman. Zaman bisa gelap, bisa juga terang. Ekonomi bisa berat, tapi mungkin satu hari juga cerah. Ketika kamu cerah, kamu sudah selesai. Kenapa? Karena waktu sudah berlalu. Kamu sudah terlalu tua untuk menikah. Tapi sekarang kamu punya uang, kamu ingin nikah, sudah hilang waktu itu. Anak-anakmu dengan kamu jaraknya terlalu jauh. Kadang dalam hidup saya selalu mesti memaksakan sesuatu. Jangan terjebak kepada zaman. Zaman itu bisa berubah, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Jangan terjebak, pak gak mau nikah hari ini, berat, gak mau punya anak hari ini. Nanti, suatu saat kamu ingin punya anak, saya katakan, kamu mungkin tidak ada kesempatan lagi. Lalu saya katakan, sudah, kalau memang tidak mau, sudah, taruh itu, pergi ke bank. Untuk benih kamu, kamu simpan di bank. Mahal, pak. Habis mau apa? Ya kami ambil putusan tidak punya anak. Apa itu kehendak Tuhan? Kamu mau punya anak gak? Mau, tapi takut. Mau, tapi susah. Hidup itu memang sudah susah. Jangan pikir kalau tidak punya anak pasti tidak susah. Susah aja. Tapi Tuhan, apa yang baik kerjakan saja. Apa yang memang harus kita kerjakan, kerjakan saja. Jangan menunggu kata Tuhan Yesus semua awan itu bagus, semuanya jadi bagus, baru kita akan menanam padi. Enggak begitu. Hidup akan selalu pancaroba. Yang penting di dalam kita, dan kita melihat Allah ingin saudara menghadapi itu. Saudara, saya baru membaca satu artikel tentang pria-pria, orang-orang, pria wanita yang suka minum black coffee. The psychology of the black coffee drinker. Jadi, baru baca itu. Karena saya sudah minum kopi ya, saya bisa menikmati kopi dengan segala cita rasa. Ada yang dibikin dengan apa, dengan berbagai macam cara pengolahan, nanam, kolah, segala macam, roasting, segala macam, jadinya seperti apa. Ada banyak macam-macam hari-hari ini, termasuk ada yang memakai karbon dan seterusnya, ada yang honey dan seterusnya, rasanya flowery seperti buah bunga, ada rasa seperti buah-buahan, wah macam-macam. Tetapi ada orang yang konsisten minum black coffee. Psikologi, penelitian ini menunjukkan begini. Orang-orang yang suka minum black coffee, saya tidak katakan harus minum black coffee ya, terus sekalian. Tapi orang-orang yang minum black coffee, ini psikologi baru, sebuah riset menunjukkan bahwa mereka menghadapi black coffee ini begini. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa hidup tidak selalu berbunga-bunga. Hidup tidak semanis rasanya buah-buahan. Hidup adalah sesuatu yang pahit. Seperti kopi itu pahit. Dia itu adalah gelap, dark, seperti kopi yang gelap. Tapi dia akan minum itu. Karena orang tipe begini dia katakan tidak suka untuk membuat hidup terlalu flowery. Tidak suka membuat hidup terlalu berbunga-bunga. Hidup tidak seperti itu selalu. Hidup adalah sesuatu yang dark, gelap, pahit. Tetapi anyway, diseruput juga, diminum juga.
Karena saya, katanya, tipe seperti ini akan mengatakan, akan aku hadapi hidup dengan apa adanya. Mungkin benar, bukan salah, mungkin salah, tetapi itu hasil satu artikel saya baru baca dari satu artikel psikologi. Hidup memang seperti itu, bukan? Saya suruh tahu, anyway harus menghadapinya. Dan yang terakhir sekali, Allah ingin saya saudara bisa tetap memberikan usaha untuk menjadi seorang ayah sekalipun tidak sempurna. Ketika kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kita selalu terhibur bahwa kita di dunia mungkin sudah tidak punya papa. Kita tidak punya papa yang sempurna. Kita juga bukan papa yang sempurna, ayah yang sempurna. Tapi kita bisa selalu berdoa, terima kasih Bapa yang di sorga. Kita punya Bapa yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi, seperti itu juga di sorga. Kita mengaku bahwa Allah itu berkuasa di sorga, tetapi kehendaknya pun dia

Ajar kami untuk menghilang daripada tantangan-tantangan yang ada. Ajar kami untuk tidak frustasi terhadap tujuan-tujuan kami. Terima kasih untuk ayah, untuk papa yang pernah

0: Kami tahu bahwa semuanya tidak mudah. Jangan biarkan kami menjadi quitters, orang-orang yang lari dari kenyataan, orang-orang yang menyerah, orang-orang yang berpaling. Ajar kami Tuhan untuk tetap melangkah ke depan sekalipun tantangan ada. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang akhirnya tersingkir daripada peran kami sendiri. Tuhan tolong kami, karena semuanya tidak gampang. Terima kasih karena kami tidak sempurna, tapi Engkau tetap mengasihi kami dalam ketidaksempurnaan kami. Kami berdoa pagi hari ini untuk setiap ayah, setiap papa yang mungkin masih tetap bergumul dalam banyak pergumulan hari ini. Kuatkan dan hiburkan Tuhan. Tolonglah setiap papa di tengah-tengah kelemahan yang ada. Kami berdoa untuk setiap istri. Terima kasih untuk pendampingan yang sudah diberikan selama ini. Biarlah setiap wanita, setiap ibu, setiap istri bisa mendukung akan setiap ayah, setiap pria yang ada dalam keluarga. Berdoa juga untuk anak-anak, supaya mereka juga betul-betul menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan. Dan terima kasih untuk orang tua yang sudah membimbing mereka. Berdoa supaya ada keharmonisan di dalam keluarga, supaya mereka mengalami Tuhan di dalam keluarga. Terima kasih. Dengarkan doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam Tuhan Yesus. Amin.
1: Hai Pak, kan sih nih ini dicau gua, atau mungkin papa lebih ngertinya matur nuwun sih. Aku mau ngomong kalau dari kecil aku kira Google tuh hebat, tapi ternyata papa lebih hebat loh. Kerjain PR aku bisa, benerin barang rusak bisa, jadi kurir pribadi bisa, jadi apalagi ATM berjalan bisa banget. Aku mau doa buat papa, semoga papa makin panjang umur, sehat selalu dan terus jadi berkat buat banyak orang ya. I love you.
2: Thank you ya, Pi. Udah selalu jadi mami yang support aku dan gak pernah lelah dan nasihati aku. Sorry kalau sama ini aku sering bikin mami kesel dan marah. Doa aku buat mami, semoga mami bisa sehat selalu dan sukses dalam semua pekerjaan mami. Happy Father's Day.
3: Thank you, Pa, udah mau support aku di setiap kegiatan yang aku ikut, meskipun kadang agak banyak. Thank you, Pa, udah make me laugh hampir setiap hari meskipun cuma pas malam. Doa saya untuk Papa sehat-sehat, panjang umur, and God bless you ya Papa. Happy Father's Day.
4: Happy Father's Day, Papi. Thank you karena Papi selalu ada buat aku. Dan juga selalu memberikan yang terbaik buat aku dan keluarga. Dan aku mau minta maaf kalau misalkan sama ini aku udah kecewain papi, udah bikin papi marah, bikin papi sedih. Semoga papi bisa sehat terus, bisa bahagia bareng keluarga juga sama kita. And semoga kita bisa make more fun memories together ke depannya. I love you so much, papi. God bless you.
5: Thank you, Papi, udah selalu inisiatif mengajari aku. Dan doaku buat Papi itu agar semua yang Papi lakukan bisa menjadi dampak yang baik bagi dunia ini. Happy Father's Day.
6: Dear Papi, Happy Father's Day. Terima kasih untuk menjadi Papi yang terbaik yang I ever asked for. Ya kan, ya Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan usaha. Tuhan Yesus menyertai dalam setiap hal. Dan untuk semua ayah di sana yang mendengar, Happy Father's Day. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah menyerah dan tetap semangat. Happy Father's Day.

lagi Happy Father's Day untuk para ayah. Dan di momen ini, di dalam keluarga besar kita di GC Trasari, saya mengajak yang sudah menikah, para suami, para ayah, boleh bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Ini adalah satu bentuk kasih dari gereja, termasuk dari komunitas, baik dari Sweetie Kids, ya, remaja kita, ya. Bentuk di mana Tuhan sayang sama kita dan menjadi apresiasi bagi kita. Saya ngajak bangkit berdiri, ya, para ayah, para suami, ya, jangan malu-malu, ya, menjadi satu apresiasi buat kita boleh bersyukur. Jangan lihat dari hadiahnya, begitu ya, lihat dari bagaimana bentuk cintanya Tuhan dan mengasihi para ayah. Dengan segala beban, pergumulan, di tengah pundak dan segala hal yang juga rasa berat akhir-akhir ini, tapi kita bisa melihat cintanya Tuhan lewat keluarga, lewat anak, istri, lewat keseluruhan keluarga yang boleh mengasihi. Dan di dalam momen dimana kita mengapresiasi segala hal yang sudah dikerjakan papa, ayah, ya, para suami di dalam bahtera rumah tangga, memimpin, ngasihi keluarga, bisnis, usaha, memimpin doa, memimpin bahtera rumah tangga, ya, di tengah segala situasinya. Kita bersyukur for everything, ya, untuk segala situasi yang sedang terjadi dalam keluarga kita, ya. Ada lagi para papa, para ayah, suami, saya bangkit berdiri dari tempat kita masing-masing yang belum mendapatkan gift. Ini adalah satu bentuk syukur kita, ya, apresiasi kita. Tengah-tengah keluarga sekalian, kita boleh memiliki satu pribadi yang strong, gitu ya. Satu pribadi yang punya kekuatan, hikmat, iman, takut akan Tuhan, ya, pastinya. Satu bentuk apresiasi untuk setiap kita, untuk kita boleh rayakan hari ini, ya. Juga nanti di dalam rangkaian Sweetie Kids Remaja, semua rangkaian kita boleh sama-sama juga dedication di dalam satu rangkaian untuk kita boleh mensyukuri keberadaan para papa, para suami, para ayah, ya. Saya mengajak setiap kita boleh sama-sama bangkit berdiri yang hadir bersama dengan suaminya. Jadi para istri boleh peluk, begitu ya, boleh sambil pegang tangannya, ya. Para istri, ayo boleh bersama-sama semua yang hadir di tempat ini, ya. Saya udah belasan tahun gak bisa ngerasain Father's Day, gitu ya. Beberapa dari kita saya tahu sudah kehilangan ayah, suami. Tapi biarkan ini juga momen dimana kita bersyukur di dalam hidup kita pernah ada papa, pernah ada suami yang mendampingi kita. Dan selalu setiap kali momen ini saya ambil ucapan syukur sekaligus buat kita pribadi yang masih hidup hari ini. Berarti ada langkah iman yang Tuhan taruh dalam diri kita sebagai pria. Dan para wanita, syukuri itu, keberadaan itu. Syukuri keberadaan papa, suami, ayah yang ada menjadi bagian hidup kita. Yuk sama-sama kita berdoa, kita peluk mereka, kita pegang tangannya, bisikkan di telinganya ucapan syukurmu atas keberadaan suami, ayah, papa, keluarga tempat ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur satu momen indah, satu momen apresiasi, satu momen di mana kami melihat semuanya tentang Tuhan yang menguatkan bahtera rumah tangga kami, khususnya thank you untuk suami kami, Tuhan. Thank you untuk papa kami. Thank you untuk pejuang rupiah, pejuang iman. Thank you untuk pejuang segala hal yang boleh di dalam hidup naik turun, bahkan kerasnya kehidupan yang boleh mereka hadapi. Terima kasih juga untuk mendampingi kami, para istri, para anak-anak, keluarga besar. Kami bersyukur untuk kehadiran mereka, Tuhan. Bahwa hidup yang keras sekalipun menempa mereka menjadi satu pimpinan di keluarga, pimpinan di perusahaan, pimpinan di dalam bahtera rumah tangga kami. Bahkan segala situasi, di pundak mereka ada keputusan, di pundak mereka ada banyak tantangan terhadap masa depan. Tetapi kami percaya, Tuhan, di dalam segala keraguan sekalipun, hikmat, kekuatan Tuhan menyertai para papa, para ayah, para suami untuk berdiri teguh, berdiri kuat, be strong and courageous, karena ada Tuhan yang beserta. Dan ini adalah satu bentuk iman, pengharapan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk kehadiran mereka. Sekali lagi kami mengapresiasi. Berikan kesehatan, kekuatan juga, Tuhan, ketika secara fisik mungkin dibombardir dengan berbagai situasi, tapi masih tetap diberikan kesehatan daripada Tuhan. Kami mohon juga, Tuhan, hikmat Tuhan beserta untuk membagi waktu untuk keluarga, pekerjaan, bahkan juga melayani Tuhan. Tuhan, hadirkan kekuatan-Mu,
damai sejahtera-Mu Tuhan, supaya apa yang mereka bangun, apa yang mereka rintis, apa yang mereka kerjakan, dan apa yang mereka lakukan setiap harinya, itu boleh sungguh-sungguh menjadi bagian yang hidup di tengah keluarga. Kehangatan, keharmonisan, bahkan cintanya Tuhan yang mengalir lewat setiap pribadi-pribadi yang kami doakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi kita boleh tepuk tangan untuk para ayah. Very appreciate untuk semua kerja keras yang ada. Sekali lagi boleh peluk ya, ayah boleh. Gak usah saling lihat ayahnya siapa, bapaknya ya, suaminya. Boleh peluk, boleh cium sekali lagi. Dan rayakan setelah ini untuk kebersamaan di masing-masing keluarga. Ya, silakan duduk sekali lagi. Tuhan berkati setiap kita, khususnya di tengah-tengah keluarga. Hari ini kita boleh merayakan Father's Day ya. Kita boleh memberikan persembahan sebagai syukur kita kepada Tuhan. Ada kantong merah dan kantong biru gitu ya. Ada QR yang tersedia untuk setiap kita. Ada rekan-rekan yang membantu kita untuk kolektan. Mari kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan pekerjaan ini, Tuhan masih terus memimpin gereja kita. Itu artinya Tuhan belum selesai sampai di sini. Banyak hal masa depan yang Tuhan percayakan untuk kita syukuri, nikmati bersama-sama.

Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami berdoa untuk setiap pria yang akan menjadi ayah, setiap ayah yang ada di dalam ibadah ini. Tuhan memberikan kekuatan, dan juga setiap kakek opa yang ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa, berilah kekuatan kepada mereka Tuhan, secara ekstra kekuatan dari Tuhan dalam segala pergumulan, kekuatan di dalam segala tantangan yang sedang dihadapi, kekuatan di dalam menjalankan panggilan ke depan, kekuatan di dalam sampai kepada garis finish daripada apa yang harus dikerjakan. Terima kasih juga oleh karena mereka sudah berkontribusi dengan segala yang ada. Kami berdoa juga setiap para istri, setiap wanita di tengah-tengah keluarga kami, supaya support, supaya mendukung, memberikan penghiburan, encouragement. Kami juga berdoa setiap anak-anak Tuhan di tengah-tengah keluarga, tolong juga Tuhan. Mereka menghadapi beban, kesulitan yang mungkin juga berbeda. Tapi Tuhan akan memberikan pertolongan. Kami berdoa untuk semua keluarga kami di dalam segala keadaan. Tuhan tolong. Terima kasih kami boleh memberikan persembahan. Berkati ini menjadi alat di tangan Tuhan pekerjaan-Mu. Berkati setiap kami. Saudara, angkat iman, pengharapan hati saudara kepada Tuhan. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih kekal abadi dari Allah Bapa, penghiburan, sukacita Roh Kudus ada pada setiap ayah dan seluruh keluarga saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: 请会众起立。
1: Silakan bangkit berdiri。
0: 我们的帮助是从造天地的耶和华而来，他守诚实直到永远。愿恩惠平安从我们的父上帝并主耶稣基督归于我们大家。
1: Pertolongan kita datangnya hanyalah daripada Allah, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan berkat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
0: Silakan
1: duduk.
0: Metau.
1: Kita bersaat teduh.

0: Bacaan bertanggapan.
1: 今天的起印经文起自使徒行传十一章十九到二十六节，十三章一到三节。那些因施洗反的事遭患难事善的门徒，只走到腓尼基和居比路并安提阿，他们不向别人讲道，只向犹太人讲。但内中有居比路和古利那人，他们到了安提阿，也向希利尼人传讲主耶稣。主与他们同在，信而归主的人就很多了。这风声传到耶路撒冷教会人的耳中，他们就打发巴拿巴出去，走到安提阿为止。他到了那里，看见神所赐的恩，就欢喜，勤勉众人，立定心志，恒久靠主。这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心，于是有许多人归服了主。他又往大树去找扫罗，找着了就带他到安提阿去。他们足有一半的功夫和教会一起聚集，教训了许多人，门徒成为基督徒，是从安提阿起手。在安提阿的教会中有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼杰的四面古利那人路求，与疯疯之王施利同养的马练并扫罗。他们是侍奉主进食的时候，圣灵说要为我分派巴拉巴和扫罗去做我招他们所做的工，于是进食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。
0: Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26 pasal 13 ayat 1 sampai 3. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka,
2: apa orang Siprus dan orang yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan.
0: Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan.
2: Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia.
0: Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan.
2: Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan.
0: Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia.
2: Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.
0: Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lucius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus.
2: Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka.
0: Bersama-sama,
2: maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi.
3: Sekarang kita sedang menyanyi 590 首金钱家庭。
2: Kembali kita menyanyikan satu lagu pujian dari SPK 590 Keluarga Saleh.

0: Tepat sejak the sehou.
1: Nah, kita lihat di abad ke-18,
0: sejak kong ren zui da de yin ye jia.
1: Nah, ada seorang musician yang paling diakui,
0: Beethoven.
1: Yaitu Beethoven.
0: Ta de na ge yin ye yingxiang le zhengge ouzhou de ye tan.
1: Musiknya itu mempengaruhi seluruh daratan Eropa. Tetapi gurunya itu tidak melihat talenta orang ini. Gurunya itu begitu kesal terhadap Beethoven sampai marah.
0: Ada
1: seorang yang berkata, ini Beethoven sekarang tidak berguna, akhirnya pasti lebih tidak berguna. Jadi bangsawan yang mendukung Beethoven akhirnya juga tidak mau mendukung lagi. Dikatakan Beethoven itu tuli, juga tidak dandan, dan badannya penuh penyakit, levernya itu serosis, otaknya itu mengecil, dan juga syarafnya itu sangat tertekan.
0: Jadi,
1: sehingga dia menjadi seorang yang sangat aneh. Dia selalu merasa dirinya itu tidak bahagia. Kalau kita melihat autobiografinya, kita lihat rumahnya. Rumahnya tidak keruan, partitur dengan baju semua kacau balau. Dan juga piring gelasnya itu tidak dicuci, banyak debu. Jadi kita melihat orang yang seperti ini tidak punya masa depan. Jadi dia kesepian sekali. Dan dia ingin bunuh diri. Dan lagu-lagu yang dia ciptakan, orang lain tidak tahu bahwa dia adalah seorang genius dalam musik. Kalau ada orang yang tahu dia, membantu dia, sehingga dia bisa hidup lebih lama lagi, sehingga dia bisa menikmati hidup, maka kita bisa mendengarkan lagu-lagu gubahan yang begitu indah. Tetapi di dalam hidupnya yang begitu sengsara, dia mengubah lagu choral symphony. Nah, kita harus memperhatikan di dalam keluarga kita apakah ada anggota keluarga yang mempunyai talenta khusus. Perhatikan anakmu. Atau saudaramu. Atau temanmu. Nah, kita harus mengangkat mereka keluar. Kalau tidak, mereka tenggelam. Jadi Paulus dengan Barnabas mana yang lebih agung? Banyak orang mengatakan Paulus agung. Nah, saya berkata sulit dikatakan. Ada orang yang bisa memakai orang, dia lebih agung daripada orang yang digunakan. Paulus juga memakai banyak orang yang lebih rendah daripada dia. Tetapi Barnabas memakai orang yang lebih daripada dia. Ada suami tertentu ya, tidak menghargai istrinya. Dan sering memarahinya. Kau itu bodoh, istri bodoh. Engkau sebagai suami pernah enggak memarahi istrimu bodoh? Ya, kita analisa sebentar. Nah, seorang suami mengatakan istrinya bodoh. Nah, kalau kita analisa, ini suami, ini istri. Kamu bodoh. Sebenarnya siapa yang pandai, siapa yang bodoh? Nah, suaminya lebih bodoh atau istrinya lebih bodoh? Nah, waktu suami mengatakan istrinya bodoh, nah, itu suaminya itu tidak punya pandangan.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.